Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus

0: Untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasputi Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
5: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: PMD mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
7: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan

0: Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
6: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita

0: dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik yang keringan di seluruh Indonesia di Jawa pun ada begitu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas Mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: cosa cuando loca. Y en típica repiquez, cuando entra su lenguaje, y en chica voy se escucha, tan danice tu ronca pfa. Si falta no pandan mancono, de nango ni mata yora kepa tati kota, yen panu ni kepa mencep tati anteng. Semono kawa tiwi, kangil mu utawa kapi batinnya durung mantep, durung kepa ake omongi, kanggun delik ke kekurangani. Dene wong sing wis mumpuni, wong sing wis kebak ngelmune, umume malah meneng, anteng, akeh dingkrui. Kaya dene pari sing wis aos, lan tekan titi-wantini dipaneni. Mula, mumpung awak dhewe urip, ayo, padha ngudi ngelmu kang sanata ing endi, lungguing ilmu, ngudi tuwo. Kudu tuminda kodak tondo loka.
1: Itu tur Mbah Slamet.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hidup akan lebih indah ya sahabat, dan menenangkan jika kita belajar untuk lebih bersyukur pada hal-hal kecil. Yuk, terus berbahagia dengan mensyukuri hal-hal kecil yang ada di depan kita dan kita rasakan pagi hari ini ya. Yuk lanjut lagi, semangat pagi masih terus bareng Mita sampai nanti jam 9. Yang masih pengen gabung silahkan 3668999 untuk teleponnya, WhatsAppnya di 0882-135-135. Halo, pagi ya. Ini ternyata tadi tuh ada pendengar baru gitu ya. Namanya adalah Rea. Rea ada di mana kamu, Rea? Salamnya buat ayahnya tercinta loh. Luar biasa. Ya, sehat-sehat selalu ya. Bahagia selalu bersama ayah tercinta di situ deh. Pak Herman boleh ditunggu lagunya. Halo juga Mbak Nadine ditunggu ya. Hai, selamat pagi juga Bu Tuti Haryanti. Lagunya boleh tungguin. Salam-salamnya buat semuanya aja ya. Pendengar setia Magelang FM ada Mbak Murni, ada Bu Riono, Lembayung, Pak Iwan.

sampai menutup mata. Oke deh, ditunggu ya. Lagi juga buat Mbak In yang ada di Gesing, Temanggung, terima kasih banget kebersamaannya lama tidak bersua. Sehat-sehat saja, makin cantik aja deh ya. Kemarin ketemu di depan situ. Kak Saiful Mujapal juga nyimak ini dari Karangsono, Meranggen, Demak. Oke deh, Bolo Saiful, teknik dimanapun berada deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, yang ada di Ponti, hai Kak Eka Fitri ya, selamat pagi juga. Ini ada Delufi, selamat pagi, good morning. Kak Dateng juga selamat pagi, thank you untuk kebersamaannya dan mawar merahnya pagi hari ini ya. Kapan mau ke Magelang, pengen ke studio Magelang FM, boleh, boleh banget yuk, ditunggu deh pokoknya ya. Selamat pagi juga untuk Kak Sigit Prayogi yang ada di kota mana nih, 2737. Selamat pagi juga Kak Haryanto, thank you semuanya. Kak Harum pagi juga ya, Kak Indra Wida ini ya, mau lagu apa nih Kak Indra? Selamat pagi, masak apa nih pagi ini? Wah, sibuk masak ya kalau pagi ya. Oh iya, Kak Eka Fitri ini ada di Pontianak, tapi emang gak merantau gitu ya. Oh iya, asri Pontianak gitu. Oke, salam hangat selalu Kak Yuta Vandila pagi juga. Kak Jafar, terima kasih kebersamaannya, like-nya. Kak Tumbung, apa kabar? Kak Tumbung ada di mana nih? Boleh disepil, dari mana? Kak Saiful juga dari mana nih? Ya, kita akan ke lagu dulu nih, yang udah ditunggu sama yang udah request lagu ini tadi dari Selina Grace Andirianto. Lagunya adalah Sumpah Mati. Aransemennya Andirianto itu memang wow banget gitu ya. Terlihat apa ya, megah gitu ya. Walaupun lagunya slow itu terlihat wow banget. Ini dia untukmu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Cinta Mutiara karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup.
1: Insan edukasi, sebenarnya yang penting dari hidup seseorang adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dan bukan lamanya hidup. Hidup seseorang meskipun hanya sebentar akan lebih berarti dan bermakna jika dijalani dengan perbuatan yang baik bila dibandingkan dengan hidup di dunia lebih lama dan panjang tetapi diisi dengan perbuatan yang tidak baik.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

kasih yang masih nyatu bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop manca terbaru ya. Yang masih pengen request bisa aja WhatsApp di Radio Magelang FM 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 366899. Yang masih pengen gabung juga di TikTok live-nya Mita, boleh banget. Untuk radio nanti ditunggu ya. Ya, sahabat pendengar, sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan Cilandak resmi diluncurkan pemerintah Kota Magelang dalam forum konsultasi publik peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Pendopo Pengabdian Selasa kemarin. Program Cilandak yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil menghadirkan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan. Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan lewat lebih dekat, cepat, mudah, dan terintegrasi tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil atau Mal Pelayanan Publik. Sekretaris Disdukcapil Kota Magelang, Trustiarningsih, menjelaskan tujuan Cilandak adalah mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dekat dengan masyarakat dan terintegrasi penuh dari Disdukcapil hingga kelurahan sekaligus didukung sistem digital yang aman dan real time. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Disdukcapil dengan 3 kecamatan dan 17 kelurahan sebagai pelaksana Cilandak, serta kerjasama dengan BKPSDM Kota Magelang melalui inovasi Ketampanis Pelayanan KK dan KTPL untuk pensiunan pegawai negeri sipil. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang paling dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta memastikan implementasi Cilandak berjalan sesuai dengan regulasi dan bebas dari praktik pencaloan maupun pungutan liar. Ia juga meminta Disdukcapil memastikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di seluruh kelurahan, sementara camat dan lurah diminta juga untuk memperkuat koordinasi, menyiapkan sumber daya manusia, serta aktif mensosialisasikan layanan kepada masyarakat. Menurut Damar, keberhasilan Cilandak tidak hanya ditentukan oleh sistem saja, tetapi juga komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, ramah, dan berkelanjutan. Baik, sampai jam 9. Terima kasih nih tadi yang belum kebaca ya, Pak Endro yang ada di Jogja. Salam-salamnya buat semua monitor Radio Magelang FM, pecinta Radio Magelang FM, pendengar setia ya, Meraati, dan juga semua kru Radio Magelang FM deh. Pokoknya selamat pagi dan selalu penuh semangat ya, salam hormat. Baik, terima kasih sekali Pak Endro yang selalu setia bersama Radio Magelang FM. Sehat selalu juga ya. Selamat pagi juga, apa kabar Kak Fazar, Fandinsa, Kak Tika, Kak SMC, selamat pagi. Ada Kak Binsa Zakia juga, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, sehat selalu ya Kak Binsa ya. Kak Rangrang pagi, waalaikumsalam. Kak Rangrang 92, oke, jangan paksa rindu ya. Tadi banyak banget yang request lagu ini ya. Baiklah, akan kita dengerin bareng-bareng ya lagu yang cukup ngehits dari seorang Ivan Seventeen. Ini lagunya juga lagi booming ya. Tahu deh pada suka gitu ya. Soalnya mungkin banyak yang relate gitu dengan kehidupan kamu gitu ya, dengan perasaan kamu gitu deh. Oke, langsung aja kita nikmati sama-sama ya. Jangan paksa rindu, Ivan Seventeen di Semangat Pagi.

0: tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9.

0: perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
2: Info pantauan arus lalu lintas di Kota Magelang. Pantauan arus lalu lintas di Kota Magelang.
3: Oke, arus lalu lintas di Kota Magelang kita langsung ya, lihat dari CCTV Kota Magelang. Untuk batas kota ramai lancar, kendaraan roda 4 ini banyak mendominasi di jalan batas kota ya sahabat pendengar ya. Sementara di RSJ Utara ini juga mulai ramai lancar, antara kendaraan roda 2 dan roda 4 ini berimbang ya. Ini hati-hati juga sahabat pendengar, karena di daerah utara ini termasuk ini ya, merupakan jalur utama gitu ya, dari Semarang kalau mau menuju Jogja. Iya, ini terpantau cukup ramai lancar, hati-hati. Apalagi nih yang ada di simpang ya, di simpang untuk masuk ke daerah Untidar ini ya. Iya, di kampus Untidar ini juga ramai, jadi perlu hati-hati juga ya. Sementara juga di SMA Pendowo cukup ramai lancar ya, di Kupatan ya sahabat pendengar, roda 2, roda 4 ya, kendaraan cukup berimbang. Pokoknya jangan lupa selalu utamakan keselamatan, keselamatan bersama-sama tentunya ya. Jadi tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang sudah nungguin dari kemarin ternyata belum diputer ya, Kak Binsa, ini dia. Armada dengan Asal Kau Bahagia di Semangat Pagi Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Badan Pangan Nasional Bapanas menyebut sebanyak 5.597 gerakan pangan murah telah digelar di berbagai daerah sebagai upaya menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan memperkuat daya beli masyarakat. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, tiga provinsi dengan gerakan pangan murah terbanyak antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Menurutnya, langkah masif itu dirancang untuk memastikan kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, gula, bawang, dan komoditas pangan strategis lainnya dapat tersedia dengan harga lebih terjangkau. Ia menilai keberhasilan gerakan pangan murah di berbagai daerah tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah, termasuk peran BUMN pangan seperti Perum Bulog dan Idifood sebagai pilar penyedia stok bahan pokok berskala besar yang didukung keterlibatan unsur TNI, Polri, pelaku usaha swasta hingga asosiasi. Ia menegaskan dengan kondisi ketersediaan pangan yang didominasi pasokan dari petani dan peternak dalam negeri ya, Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap negara lain. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Magelang mengambil langkah berani menggelar acara Magelang Fair di tengah bayang-bayang lesunya daya beli masyarakat dan tuntutan efisiensi anggaran daerah. Wow. Nah, Wakil Wali Kota Magelang ya. Wali Kota Magelang maksud kami, Damar Prasetyono, menegaskan bahwa agenda tahunan itu sebagai salah satu stimulus penggerak ekonomi lokal. Magelang Fair digadang menjadi acara strategis mengenalkan potensi produk lokal di skala lebih luas. Damar juga punya angan-angan nih untuk meningkatkan kualitas acara ini seperti Jakarta Fair. Dan ke depan produk-produk Magelang Fair tidak hanya berisi produk lokal yang berbasis masyarakat saja, tapi akan kita kembangkan ya. Ada area produk-produk teknologi tinggi, sehingga Kota Magelang bisa menjadi epicentrum dari seluruh produk dan kegiatannya. Nah, sahabat pendengar, ambisi menghadirkan produk berteknologi tinggi, industri kreatif, industri tradisional, maupun industri produk high-end premium ke Magelang Fair diyakini menjadi jembatan untuk meningkatkan keterampilan anak-anak yang muda gitu ya, anak-anak muda dalam membaca peluang pasar. Nah, mindset anak-anak muda itu harus grow supaya mereka tuh bisa mengikuti deras laju perkembangan teknologi di dunia. Damar optimis Magelang Fair kali ini akan tetap diminati masyarakat dan pihaknya menargetkan nilai transaksi selama penyelenggaraan yang berlangsung pada tanggal 8 mulai hari ini sampai tanggal 12 Juli mencapai 2,5 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Yuk, jangan lupa cus datang ke alun-alun mulai hari ini jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya, sampai tanggal 12 Juli 2026. Ramekan, meriahkan ya Magelang Fair 2026. Baik, terima kasih banget Bu Endang Wahyu yang udah nyatu juga. Salam-salamnya buat Bu Tuti Haryanti, Pak Herman, Pak Prianto, Bu Nani Kalinegoro, juga buat Bu Sadowo, Bu Mariono, Mama Viga, semua teman-teman Merakati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Teguhnya sudah tadi bersama Oma Opa Kenzo ya, Judika Cinta Karena Cinta. Halo juga Eyang Edi Poyono, apa kabar yang ada di Moon Island? Request lagu Selena Gomez. Oke, nanti ditunggu ya. Salamnya buat semuanya aja. Oh ya, salam hormat juga untuk Pak Toha gitu ya. Yang Edi Poyono, terima kasih. Mama Baim juga terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, Mahalini kali ini akan hadir dengan Mencintaimu, spesial banget nih untuk Bu Tuti Haryanti ya. Ini kebetulan tadi banyak yang request Mencintaimunya Mahalini, jadi kita yang lebih banyak, oke? Semoga bisa tetap melengkapi kebahagiaan dan semangat di pagi, sahabat pendengar.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak permintaan himpunan bank milik negara untuk memperpanjang tenor penempatan dana dari saldo anggaran lebih hingga setahun. Menkeu Purbaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, skema saat ini telah memberikan fleksibilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan serta juga dapat menyeimbangkan kebutuhan perbankan dengan kas pemerintah. Menurutnya, perpanjangan tenor dikhawatirkan dapat mengganggu kesiapan pemerintah mengantisipasi kebutuhan dana di luar rencana anggaran. Ia menyebut skema yang berjalan saat ini telah didesain agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas menarik dana sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa proses penyaluran tambahan dana saldo anggaran lebih ke himpunan bank milik negara telah berjalan. Ia pun mengaku bahwa otoritas jasa keuangan memandang penempatan kembali dana saldo anggaran lebih pemerintah di himpunan bank milik negara turut mendukung kecukupan likuiditas perbankan sehingga menciptakan persaingan dana serta suku bunga yang lebih sehat dan terukur. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Sayang, sayang, Miki, tak pari ngapi, lucu-lucu toh, no.
3: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Salam sehat, salam hangat dari Mita di Radio Magelang FM. Akan sampaikan untuk Anda info perakiraan cuaca Provinsi Jawa Tengah. Kita awali dari Magelang ya, sahabat pendengar ya. Oke, Magelang. Hari ini cuaca cukup cerah. Suhu di kisaran 19 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 50 hingga 96%. Oke, sementara Temanggung berawan, 17 hingga 26 derajat Celcius untuk suhunya. Kelembapan udara 48 hingga 92%. Semarang juga

Purworejo dan juga Kebumen. Cukup cerah juga sahabat pendengar untuk hari ini, hari Rabu ya. Suhu di kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 99%. Kota-kota yang ada di Jawa Tengah rata-rata berawan dan juga cerah. Wonosobo cukup cerah juga. Suhu di kisaran 18 hingga 25 derajat Celcius. Pekalongan juga cerah. Oke, semoga semua aktivitas juga bisa berjalan dengan lancar karena cerahnya juga cuaca hari ini. Yang udah request lagu kangen, kali ini kita akan dengerin bersama-sama ya, lewat lantunan Yura Yunita dengan Kangen, lagu milik Dewa 19 Band.

lakukan dengan sepenuh hati ya. Nanti jam 9 bisa ketemu dengan rekan Vita yang akan temani sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Bu Tuti, oke, terima kasih lagunya, cantik, oke, sama-sama. Semoga bahagia selalu ya. Eyang Edi Poyono juga, terima kasih. Mbak Norma, apa kabarnya? Pak Hendro, Om Yono, Mbak Gayatri, Mbak Eni Widya, Mbak Indra yang ada di Serumbung, Riko, selamat pagi semuanya. Ada salam dari Mbak Murni yang sudah mulai sibuk beraktivitas, udah sampai di tempat kerja ya. Selamat bekerja deh pokoknya. Ya, Leto dengan Sebening Senja akan mengakhiri kebersamaan kita di Semangat Pagi. Ketemu lagi besok ya. Tetap menyatu di Magelang FM lo ya. Waalaikumsalam.

Selamat pagi. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Waduh, sambut pendengar, kalau keluar rumah tuh rasanya ya benar-benar bersyukur sekali dengan Nick. Halo. Selamat pagi. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Waduh, sambut pendengar, kalau keluar rumah tuh rasanya ya benar-benar

langit dan juga putihnya awan di pagi hari ini itu merupakan nikmat menelagi yang kau dustakan gitu ya. Udara pagi yang super cerah ini menjadi pengingat bahwa hidup adalah anugerah. Bersyukur atas panca indera yang lengkap karena melalui mereka kita bisa menikmati keajaiban dunia setiap harinya. Ya, sahabat pendengar, rasa syukur ini jadi kunci kebahagiaan sejati ya. Terlebih ketika kita bisa memanfaatkan segala sesuatunya dengan baik. Oke, pagi hari ini Vita sudah siap sekali dengan informasi-informasi dari Magelang seputar kota dan juga kabar Indonesia yang tentu saja siap untuk disampaikan ke sahabat pendengar semua dengan lagu-lagu Indonesia era 90-an. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk bisa bergabung di 0882 1035 dan juga telepon di 366 899.

0: Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Halo Mas Bro, apa kabar?
6: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu.
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
6: Oh iya ya.
5: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh, iya, iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Okay, sobat pendengar, selamat pagi. Pagi hari ini cuaca cerah sekali begitu ya. Rasanya ingin bermandi matahari. Ayo mandi matahari dulu, daripada ngegolar sana ngegolar sini. Meskipun di kantor ya rasanya, tapi kalau sendu jadi ngantuk dong. Coba deh sesekali jalan-jalan keluar dulu, menikmati cahaya matahari, karena vitamin D yang terpapar dengan luar biasanya ini gitu ya, terpampang nyata, bisa kita dapatkan manfaatnya. Masih ada waktu aman ya, jam-jam aman, apalagi kalau jarang bersih-bersih rumah, sering banget kena debu, terus pilek ataupun batuk-batuk, ini bisa loh untuk di terapi matahari. Coba aja dulu, siapa tahu cocok. Apaan coba ya. By the way sobat pendengar, kita punya informasi nih bahwa pemerintah menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kementerian Kebudayaan menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana tertuang pada Kepmen atau Keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kementerian Kebudayaan Fadli Zon pada tanggal 30 Juni kemarin ya mengatakan bahwa penetapan tersebut dibuat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap penghayatan kepercayaan. Kita tahu selama ini di Indonesia dulu agama yang diakui ada 5, kemudian bertambah 1 yakni Konghucu ya. Namun untuk mereka penganut kepercayaan ini tidak mendapatkan ruang ya, sehingga peringatan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini diharapkan menjadi ruang refleksi atas nilai-nilai luhur spiritual bangsa yang diwariskan para leluhur, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap keberagaman, persaudaraan, dan harmoni sosial dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa setiap warga berhak menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. Tentu saja ini menjawab konstitusi undang-undang ya. Kenapa tanggal 13 Juli? Fadli mengatakan tanggal ini menjadi hasil dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tahun 1945. Namun tanggal tersebut belum ditetapkan sebagai hari libur nasional begitu ya. Ini kita menilik lagi deh sejarah ya. Oke, sambut pendengar. Namun Majelis Ulama Indonesia kemudian angkat bicara terkait penetapan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. MUI mengaku belum diajak untuk bisa berbicara dengan Fadli Zon. Yap. Bila mana menilik pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya, Fadli Zon bisa menjadi jembatan dan juga ruang bagi mereka. Oke, kembali ke lagu spesial untuk Anda. Saya tunggu kebersamaannya ya di 0882 135 135. Halo Mbak Murni, nostalgia SMA ya. Ditunggu lagunya. Salamnya buat Pak Pri, Mbak Susi, Oma Kenzo, Bu Endang, Mama Vega, Pak Tarmono, ada Mbak Erna Dwi. Mat siaran. Terima kasih Mbak Murni. Salam sehat selalu ya dari Vita.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 8 Agustus tahun 1990, untuk pertama kalinya, Irak menganeksasi atau mencaplok Kuwait. Perang Teluk Pertama atau yang dikenal dengan Gulf War, yang berlangsung selama 1 tahun, yaitu sejak tahun 1900 sampai 1991, merupakan peperangan yang melibatkan Irak melawan Kuwait, beserta koalisi pasukan PBB dan NATO. Perang itu berawal saat

Paraguay. 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mengultimatum Irak untuk menghentikan penyerbuannya ke Kuwait. 6 Agustus, PBB mengambil langkah lebih keras, yakni melakukan embargo kepada Irak agar negeri yang dipimpin Saddam Hussein itu menarik pasukannya dari Kuwait. Irak pun berang, sehingga tanggal 8 Agustus 1990, mereka secara resmi menyatakan telah menganeksasi Kuwait dalam kekuasaannya. Insan edukasi, upaya Irak menguasai Kuwait membuat Arab Saudi buru-buru menghubungi pasukan Amerika Serikat dan NATO untuk melakukan langkah keras menyerbu Irak.

meninggalkan tanah Kuwait hingga Januari 1991. Jumlah pasukan Amerika Serikat, NATO, dan Arab untuk melawan Irak sudah terkumpul 700 ribu personil dan siap menggempur Irak. Saddam Hussein masih keras kepala dan mengklaim bahwa wilayah Kuwait memang seharusnya milik Irak. Meskipun tidak ada data resmi mengenai jumlah pasukan Irak di Kuwait, namun beberapa sumber menyatakan Irak mengirimkan lebih dari 600 ribu tentara. Korban tewas dilansir mencapai 100 ribu jiwa di sisi Irak. Namun pasukan sekutu hanya kehilangan 300 tentara di Kuwait. Insan edukasi,

0: semesta mewujudkan perdamaian dunia. Saling menghargai dan toleransi di atas perbedaan adalah hal kecil yang mendasari perwujudan perdamaian.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: underscore Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sambut pendengar di pukul 10 lebih 25 menit ya. Biasanya tuh kalau sudah sarapan, perut juga sedikit keroncongan. Wah, ini sarapannya yang biasa-biasa aja gitu ya. Bukan yang nasi uduk ditambah mie goreng, ditambah bakwan. Cepet ngantuk jam segini. Nah, kalau di jam-jam kerucuk-kerucuk gitu ya, jam-jam kerucuk-kerucuk, bisa nih untuk sedikit nyemil-nyemil ringan. Misalnya aja kacang, atau mungkin kalau Anda tidak bisa mentolerasi dengan kacang, perut sebah gitu, begah gitu ya. Cemilan yang sehat itu banyak banget gitu ya. Apalagi yang bisa menunda lapar, seperti Greek yogurt nih, dengan madu, tambahan blueberry. Kalau emang tidak bisa dengan kacang, jangan pernah milih gitu ya, almond atau mete. Tapi ini enak banget ya, dicampur dengan edamame rebus, buah segar, dan popcorn tawar. Aduh, perpaduannya tuh enak banget ya. Jadi seperti, bukan apa ya namanya, bukan makan dalam porsi yang besar, ini enggak. Tapi cemilan yang benar-benar bisa menutrisi dan juga memberikan manfaat bagi tubuh kita. Bayangin sih, kadang-kadang kita tuh ketika nyemil ada garam yang tersembunyi, misalnya dari cemilan potil gitu ya. Ini udah garamnya udah banyak, ditambah lagi dengan micinnya. Ya emang susah sekali ya kalau kita hidup dengan model yang apa-apa bisa langsung dimakan gitu ya. Tapi untuk mereka yang menjalani program diet, pastinya segala sesuatunya terukur. Jadi nyemil aja, pastiin. Sahabat pendengar, nyemilnya kalau misalnya potil ya, dengan porsi yang cukup gitu ya, cukup kenyang satu toples ya. Semua adalah pilihan ya. Snack yang rendah kalori, tanpa pemanis buatan, tidak mengandung banyak gula, tapi juga ada protein, serat, vitamin, mineral. Ini bisa didapatkan dari yogurt, kacang-kacangan, buah-buahan gitu ya, seperti apel, pir, pisang, kemudian melon, jeruk, anggur, dan beri-berian. Ada juga salad, bisa ditambahin juga dengan protein seperti ayam ataupun tuna. Dan pastikan ya, ditambah juga telur rebus. Bisa jadi putihnya saja, atau memang sudah memilih ayam kampung ataupun telur omega ya, yang kandungan proteinnya jauh lebih banyak. Bisa juga oatmeal. Ini bisa menghindarkan sahabat pendengar dari resiko terkena diabetes tipe 2. Bahkan jantung jadi lebih sehat. Granola juga jadi pilihan yang enak banget gitu ya, untuk dicemil menemani sahabat pendengar beraktivitas. Sambil dengerin lagu-lagu yang Vita hadirkan, sahabat pendengar bisa bekerja jadi lebih semangat lagi. Satu buah spesial ya Vita hadirkan nih buat Joy sama Kak Mita dan juga Arton. Titik Nadir, Monita Tahila Kahitna.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama Vita. Sahabat pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar 107,34 juta per orang atau mengalami kenaikan dibanding dengan biaya haji tahun sebelumnya yakni 87,4 juta. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan penyesuaian usulan biaya dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, pelayanan masyair. Ia mengungkapkan untuk menjaga keterjangkauan biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan skema pembiayaan dengan komposisi 60% yang berasal dari nilai manfaat hasil kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji dan 40% dari biaya perjalanan ibadah haji yang murni dibayarkan calon haji. Ia berharap skema tersebut dapat menjaga besaran biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan calon haji agar tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

sobat pendengar, selamat beraktivitas ya. Ini Mbak Murni. Mbak Murni emang kalau nyemil pakai kerupuk kenyang bener Mbak Murni. Ya soalnya minyak semua gitu ya. Wah, nih jago sih ya. Luar biasa ya. Kerupuk juga setoplesnya kenyang, Mbak. Wah, wow, makan setoplesnya. Kuda lumping ini Mbak Murni nih. Oke, selamat beraktivitas Mbak Murni. Sampai usai nanti. Ada Om Dipo. Panggilnya suka-suka Vita ya. Badai Asmara Poppy Mercury. Oh, boleh banget. Ditunggu ya, habis ini Vita bakal hadirkan lagunya. Dan sahabat pendengar, Kota Magelang lagi punya event loh ya. Magelang Fair 2026. Yuk, bisa ramaikan untuk jajan-jajan UMKM karena terdaftar sekitar 150-an peserta UMKM ya yang meramaikan booth ini. Jadi sudah dimulai hari ini, per hari ini di tanggal 8 Juli 2026. Sahabat pendengar bisa mendapatkan beragam manfaatnya karena dikhususkan banget untuk masyarakat yang butuh jajan, butuh informasi, butuh pelatihan, benar-benar yang multi event gitu ya. Ada banyak sekali yang bisa didapatkan di sana. Dan untuk tiketnya gratis, gak usah bingung-bingung. Lihat pameran hasil karya masyarakat Kota Magelang. Bahkan bukan hanya di Kota Magelang, datang juga dari luar Kota Magelang. Bisa bawa pulang kerajinan-kerajinan tangannya. Bisa icip-icip juga, tapi jangan lupa bayar ya. Ya sahabat pendengar, untuk Magelang Fair yang digelar di alun-alun tahun ini itu memang menargetkan perputaran uang 2,5 miliar rupiah, di mana Wali Kota Magelang Damar Prasetyono positif begitu ya, positif thinking, berharap bahwa Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian 1 miliar rupiah, di mana Wali Kota Magelang Damar Prasetyono positif begitu ya, positif thinking.

imigrasi dan instansi pemerintah lain. Bahkan juga sobat pendengar, malam pembukaan bakal dimeriahkan dengan penampilan S-Club Musik dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lagu-lagu yang lagi nge-hype saat ini adalah pop dut ya, pop dangdut, termasuk juga koplo asal Magelang. Ada Fanada juga yang bakal mengisi Magelang Fair 2026 di acara penutupan hari Minggu, tepatnya tanggal 12 Juli pada malam hari. Dan sahabat pendengar, seluruh rangkaian acara bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Dan ngomong-ngomong nih soal Magelang Fair sendiri ya, ini memang bertujuan untuk bisa menjadi tempat wadah bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk bisa menjual produk-produknya. Jadi kalau selama ini mungkin dijual di rumah, atau mungkin dijual di event-event, atau bahkan sudah ekspansi ya ke digitalisasi. Nah, untuk mereka yang belum bisa berjualan di e-commerce, bisa untuk belajar asah skill di Magelang Fair 2026, karena terjadwal bakal dihadirkan skill-skill yang diasah oleh ya profesional langsung begitu ya, si ahlinya. Jadi para pengusaha UMKM bisa belajar bagaimana cara menjual produknya sehingga dilirik oleh pasaran, bukan hanya di kota Magelang saja tapi di luar kota Magelang. Harapannya mereka bakal repeat order gitu ya, bukan cuma ngelarisin dan cukup tahu, tapi balik lagi untuk jadi pelanggan setia. Okay, aktivitas apa saja di sela-sela kesibukan Anda nih, Vita hadirkan lagu-lagu spesial. Ada Badai Asmara ya. Ini terima kasih juga untuk sahabat pendengar yang setia streaming dari Radio Box mungkin, atau jogjastreamers.com. Seperti Pak Sarifin ya, dari Gorontalo. Terima kasih. Stay tune terus bareng sama Radio Magelang FM. Di Inspirasi Keluarga sampai jam 12 ada Vita di sini menemani sahabat pendengar semua.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
6: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
7: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
6: Memangnya selengkap apa?
7: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
6: Wah, pas banget nih.
7: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
6: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
7: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, kali ini Vita akan informasikan tentang harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang yang mana dirangkum oleh DPPKUM untuk memantau komoditi di Pasar Jawinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Baik, sahabat pendengar, untuk harga beras premium merek Sania Rp14.900, kemudian IR64 Rp14.700, beras medium IR64 Rp13.500, begitu juga dengan harga C4 Rp13.500. Sementara PHP rata-rata di Rp12.300. Kemudian sahabat pendengar, untuk harga gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300, minyak premium kemasan botol Rp21.300, dan minyak kita Rp15.700. Harga daging. Untuk harga daging sapi, bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, tetelan Rp80.000 per kilo, sandung lamur Rp100.000, ayam ras Rp36.300, ayam kampung Rp95.000. Kemudian harga telur ya, untuk harga telur masih turun ya sahabat pendengar, di Rp24.300, telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Kemudian beralih ke harga cabai yang mana beberapa hari terakhir ini sempat turun ya. Kini cabai merah besar biasa teropong Rp41.300, cabai merah besar keriting Rp32.000, rawit merah Rp42.600, begitu juga rawit hijau di angka Rp44.600. Bawang merah juga masih tinggi di Rp41.300 per kilo. Bawang putih jenis sinco Rp35.300, bawang kating Rp37.300, dan bawang bombay Rp31.000. Harga ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000, dan ikan tongkol Rp34.300. Oke, sahabat pendengar, demikian informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Adzan sesaat lagi akan kami kumandangkan. Tetaplah di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah

103,5 Magelang FM. Itu dia lagu spesial untuk Anda, Balada Sekeping Taman Surga dari Bimbo. Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Jangan lupa untuk tetap dengerin terus Radio Magelang FM sebagai teman yang asik untuk beraktivitas. Dan sahabat pendengar, ayo ramaikan Magelang Fair 2025 yang dihelat sejak hari ini, hari yang pertama di tanggal 8 Juli 2026, tepatnya hari Rabu ya, sampai dengan hari Minggu di 12 Juli mendatang. Ramaikan dan juga ngelarisi dagangan tonggoni lewat UMKM-UMKM yang ada di Magelang Fair 2026. Vita pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, karena sesaat lagi bakal ada 10 lagu kenangan yang dikulik hanya di sajian musik spesial kenangan. Vita pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Panjang jalan kenangan dan bangganlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar yang luar biasa dimanapun Anda berada. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan. Di tengahnya terik mentari dan padatnya rutinitas, izinkan saya mengajak Anda sejenak beristirahat melalui sajian musik spesial kenangan, di mana ini adalah berisi lagu-lagu pilihan yang pernah menjadi teman di masa-masa indah ketika kebahagiaan terasa sederhana dan setiap nada mampu menyimpan berjuta cerita. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita, sebuah lagu koleksi dari Panbers, Terlambat Sudah dari Panjaitan Bersaudara, adalah lagu balada legendaris yang diciptakan oleh Benny Panjaitan. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan seseorang yang datang kembali untuk meminta cinta namun ditolak karena sang kekasih telah menemukan pengganti baru dan hatinya sudah tertutup. Lagu ini menggambarkan kepedihan akibat penantian yang sia-sia dan pengabaian cinta dari masa lalu. Sang mantan kekasih dahulu pergi tanpa pesan apapun saat cinta mereka sedang tumbuh, lalu tiba-tiba kembali setelah sang tokoh utama berhasil menyembuhkan luka hatinya. Dimana pesan utama dari lagu ini adalah tentang ketegasan untuk move on, bahwa ada batas kesabaran dalam cinta, dan penyesalan yang datang terlambat tidak akan bisa memutar kembali. Dan goalsnya, kita jangan diperbudak oleh cinta lah ya. Oke, ini dia, Terlambat Sudah, Panjaitan Bersaudara.

ke lagu berikutnya. Tentu lagu ini sangat familiar banget ya sampai saat ini. Jangan ada dusta di antara kita. Yang dirilis pada pertengahan 90-an adalah lagu duet legendaris karya Bru Rima Rantika dan Dewi Yul. Lagu ini sangat melekat di hati pendengarnya karena kisahnya yang abadi tentang keberanian untuk jujur pada masa lalu dan penerimaan pasangan apa adanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Lagu ini berpusat pada keterbukaan emosional. Sang penyanyi menekankan bahwa kejujuran adalah fondasi terpenting agar hubungan tidak ternoda oleh kebohongan. Bagian utama lagu ini mencerminkan sikap saling menghormati, di mana seseorang berani mengungkapkan masa lalunya dan pasangannya memberikan respon penerimaan yang tulus. Okay, gak usah panjang lebar, langsung aja kita simak. Jangan ada dusta di antara kita, Bru Rima Rantika.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik.

Roma, kau ingat banget kan nama lagu ini? Iya, Berdiri Bolo Romaku adalah salah satu lagu legendaris dari diva Indonesia kala itu Hetty Koes Endang. Dirilis pada tahun 1987. Lagu yang diciptakan oleh Benny Asyar ini fenomenal karena perpaduan liriknya yang jenaka, bernuansa romantis, dan gaya vokal teatrikal yang menjadi ciri khas dari Hetty Koes Endang. Di mana lagu ini sering dibawakan penuh penghayatan namun tetap menghibur, membuktikan kapasitas Hetty Koes Endang sebagai salah satu legenda musik pop dan keroncong Indonesia. Agak, ini dia Hetty Koes Endang dengan Berdiri.

Bergeser ke lagu berikutnya. Si burung camar, siapa lagi kalau bukan Vina Panduwinata. Burung camar terbang melayang. Lagu yang hit sekitar tahun 85 ya, diciptakan oleh Aryono Hubono Jati dengan lirik karya Iwan Abdul Rahman atau Abah Iwan ya, dalam album yang berjudul sama. Dan ini menjadi julukan abadi bagi sang diva sebagai Vina si burung camar. Lagu ini menggambarkan perjalanan emosi dan refleksi mendalam tentang kebahagiaan dan kesedihan hidup melalui metafora burung camar yang terbang membelah angkasa, lalu menyampaikan realitas perjuangan di lautan kehidupan. Oke, kita simak bersama Vina Panduwinata, Burung Camar.

0: grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LADUSING, maupun melalui IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Sajian musik spesial.
1: Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua. Di tengah membersamai sahabat, barangkali sedang makan siang, sedang ngobrol, sedang bercanda, atau lagi di tengah perjalanan. Lagu berikutnya yang bakal saya hadirkan adalah mahakarya dari Krisye, Syabda Alam. Diciptakan bersama mendiang Junaedi Salat, lagu ini dirilis pada tahun 1978 sebagai lagu utama dari album ketiga Krisye, Syabda Alam. Liriknya dibuka dengan penggambaran keharmonisan alam serta kicau burung yang bernyanyi dan gemerisik dedaunan, di mana semua harmoni tersebut adalah berkah yang harus dijaga dan disyukuri. Lagu ini juga menjadi salah satu monumen karya besar dari trio Krisye, Yogi Suryo Prayogo, dan Junaedi Salat. Dan mari kita hayati liriknya. Ini dia Krisye dengan Syabda Alam.

Bergeser ke lagu berikutnya. Tak berasa kita sudah di lagu yang ke-6 ya. Yang punya rasa rindu dengan ayah siapa, hayo? Banyak ternyata ya. Titip rindu buat ayah, Ebit GAD. Dimana ini adalah memotret perjuangan gigi seorang ayah yang banting tulang mencari nafkah. Lagu ini adalah ungkapan cinta dan rasa terima kasih yang mendalam dari seorang anak atas pengorbanan serta ketabahan sang ayah dalam membesarkan keluarganya. Mahakarya yang dirilis tahun 93 ini ditulis oleh Ebit sebagai bentuk kerinduan personalnya seperti dedikasi untuk ayahnya. Oke, sahabat dimanapun Anda berada, kita simak bersama Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Untuk lagu selanjutnya yang bakal saya hadirkan, kita ketemu dulu dengan penyanyi senior Indonesia, Harvey Maleholo, lewat lagu Katakan Saja. Diciptakan oleh maestro musik Indonesia Yovie Widianto yang juga merupakan petelan grup musik Kahitna. Mengusung nuansa romantis yang manis dengan lirik yang lugas namun puitis. Bercerita tentang seseorang yang menyatakan perasaannya dan berhasil membuat sang pujaan hati tersipu malu. Lagu ini sangat melekat dengan karakter vokal Harvey Maleholo yang lembut, namun diciptakan oleh Yovie Widianto yang pada akhirnya juga merilis dan menyanyikan lagu ini bersama formasi Kahitna. Okay, sahabat, di tengah istirahat siang Anda, ini dia Katakan Saja Harvey Maleholo.

dulu dengan penyanyi melankolis Nia Daniati. Lewat tembang lawas, Burung Pon Ingat Pulang ada cerita mendalam mengenai makna kerinduan, pentingnya akar budaya dan keluarga. Pesan ini menekankan bahwa sejauh apapun seseorang melangkah, akan selalu ada tempat untuk kembali pulang. Namun, lewat lagu yang ia lantunkan kali ini, tentu saja membawa nuansa tersendiri di tengah siang hari ini. Oke, sahabat, kita simak bersama koleksi Nia Daniati, Burung Pun

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana. Gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Dan masih saya Ayu L yang asyik di sini membersamai sahabat di siang hari ini di sajian musik spesial kenangan ya. Lagu berikut tentunya ini juga nggak asing lagi buat generasi X ya, generasi baby boomers kayak penyiarnya gitu. Iya, Jangan Sakiti Hatinya, Iis Sugianto. Yang dirilis era tahun 1980-an, ini merupakan salah satu mahakarya dari musisi legendaris Rinto Harahap. Lagu ini menjadi titik balik penting dalam karir Iis Sugianto, mengubah nasibnya sebagai penyanyi hingga berhasil menembus panggung internasional. Dan lagu Jangan Sakiti Hatinya. Lagu ini pada awalnya menceritakan tentang perasaan seseorang wanita yang menanti kekasihnya. Jangan sakiti hatinya. Sang wanita mengenang kembali janji-janji cinta yang indah serta menitipkan pesan mendalam agar pasangannya tidak menghancurkan atau mengkhianati perasaan yang sudah terjalin. Oke, ini

Kita berada di lagu terakhir, lagu pungkasan, Surat untuk Kekasih, Tommy J. Pisa. Lagu ini mengisahkan tentang kerinduan mendalam seorang perantau yang berjuang demi masa depannya. Namun cintanya terhalang oleh restu orang tua dan surat-surat yang tidak pernah sampai. Lagu yang diciptakan oleh Rahmat A.S. dan Hartoni ini sangat lekat dengan nuansa nostalgia era 80-an. Dan dengan berakhirnya lagu ini, tak terasa kebersamaan kita dalam Saja Musik Spesial Kenangan telah sampai di penghujung. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu El undur diri. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan

0: pagi, kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Kemudian yang berikutnya, mereka mendapatkan fasilitas yang sama.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir 2026. Timnas Padel Indonesia melakukan training camp selama 52 hari di Spanyol. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado tidak hanya sekedar tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Noni Oktavia dari RRI Manado melaporkan selengkapnya.
4: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado tidak hanya menjadi tempat belajar bagi siswa, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang membentuk karakter, kedisiplinan, hingga meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado, Feni Mevisara Kili-Kili mengatakan, konsep sekolah berasrama ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mental anak sebagai bekal memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
5: 100% bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa semua siswa yang ada di sekolah rakyat itu mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian yang berikutnya mereka mendapatkan fasilitas yang sama, baik itu makan sampai kepada seragam yang ada. Dan juga kebutuhan yang ada di asrama, tempat tidur, lemari, kemudian kebutuhan untuk toilet dan lain sebagainya itu dipenuhi oleh pemerintah. Mereka difasilitasi dengan mesin cuci, jadi satu asrama itu satu mesin cuci. Nah, mereka mencuci itu berjadwal, bergiliran.
4: Perubahan itu pun mulai dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satu siswa Herlina Natalia Mamahit mengatakan, kehadiran sekolah rakyat membawa banyak perubahan dalam kehidupannya, baik dari sisi kepercayaan diri maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
6: Saya selama bersekolah di sekolah rakyat, saya merasakan senang karena di sekolah rakyat bisa mendapatkan fasilitas yang lebih bagus daripada di rumah dan makan di rumah dan di sekolah rakyat berbeda. Kalau di sekolah rakyat biasanya makan 3 kali sehari, kalau di rumah biasanya cuma makan 1 kali sehari atau kadang 2 kali sehari. Pas saya masuk di sekolah rakyat, saya masih malu-malu dan saya belum bisa berkenalan dengan teman-teman karena masih malu dan belum percaya diri. Dan setelah saya masuk di sekolah rakyat, saya sudah lebih percaya diri dan saya juga sudah lebih akrab dengan teman-teman.
4: Melalui pendidikan berasrama yang memadukan pembelajaran, pembinaan karakter, serta pemenuhan kebutuhan dasar siswa, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado diharapkan menjadi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang setara dan inklusif. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi seluruh siswa baru 14 Juli mendatang. Seluruh siswa baru dan siswa di sekolah rintisan pada tahun ajaran 2026-2027 ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
7: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah.
3: Laksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
7: Pada tahun ajaran 2026-2027

0: jangkauan. Giano menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
0: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
2: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
0: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
3: Pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir 2026. Tambahan anggaran disiapkan untuk membayar kewajiban subsidi dan kompensasi energi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
5: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
4: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar, karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
6: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
4: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai 233 triliun rupiah atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume

0: Konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Jayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara ASN. Selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
3: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
4: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak-Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN, kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
2: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kaji yang kuat, terdokumentasi dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
3: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN, sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program ke depannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan ekspor bahan galian tambang yang diduga mengandung bahan tambang dengan nilai ekonomis tinggi. Penyidik melakukan penahanan di rumah tahanan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya. Suhanda.
5: Anda dan penegak hukum di manapun Anda berada, beberapa saat yang lalu penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah jarang atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor. Dan ini dilakukan oleh PT PMN. Dalam keterangannya, Direktur Penyidik Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan ketiga tersangka tersebut telah melakukan ekspor bahan galian tambang yang sangat dilarang oleh negara. Mereka itu adalah IS, perwakilan atau pihak dari PT PMN, YP, pihak dari laboratorium yang memanipulasi hasil uji laboratorium, lalu ada JK, kepala Bea Cukai Pangkal Pinang, yang meloloskan dokumen ekspor. Sulaiman Nahdi juga menyatakan ketiga tersangka ini saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Berikut pernyataan Sulaiman Nahdi.
6: Selaku kepala kantor pelayanan dan tersangka, yaitu saudara ya, selaku perwakilan PT PMN, saudara GP selaku kepala unit pelayanan pangkal pinang PT Sukatindo, dan saudara TK selaku kepala kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai PT Sukatindo pangkal pinang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMN. Ya. Dan kasus ini adalah sebagai berikut. Pemerintah negara sedang kami hitung bersama dengan auditor dari BPKP. Untuk para tersangka, ini kami kenakan pasal 603 dan 604 untuk pasal 20.
7: Sulaiman Hadi juga menyatakan bahwa saat ini penyidik Kejaksaan Agung bersama Satgas PKH juga telah melakukan penahanan terhadap 15 kontainer milik PT PMM yang diduga berisi bahan galian tambang tersebut. Dan PT PMM sendiri telah melakukan ekspor bahan galian tambang tersebut sebanyak sekitar 390 ton. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga menjadi barang bukti suap penyidikan gratifikasi di Pemkab Kuantan Singingi. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga barang bukti terkait dengan penyidikan gratifikasi suap yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pemantang Siantar dengan plat nomor yang diduga telah diganti. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan serangkaian penggeledahan yang berlangsung sejak Sabtu 4 Juli 2026 hingga 6 Juli 2026 di Kabupaten Kuansing dan juga Kota Pekanbaru. Dalam penggeledahan, beberapa lokasi yang digeledah yaitu kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor dinas perkebunan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi maupun rumah dinas para tersangka dalam kasus ini.
9: Kan barang bukti berupa kendaraan Land Cruiser yang sebelumnya juga dicari, di mana kendaraan Land Cruiser ini yang menjadi instrumen penyuapan yang dilakukan oleh saudara ZKN bersama ARD untuk bupati saudara SA. Kemudian kendaraan tersebut saat ini sudah dalam perjalanan untuk dibawa ke Jakarta. Tentu kendaraan ini menjadi salah satu barang bukti untuk memperkuat bukti-bukti lain yang sudah didapatkan dalam perkara ini.
8: Sementara itu, Bupati Kuansing sendiri yaitu Suhardi Manambi meminta doa terkait dirinya yang terjerat dalam kasus ini.
10: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya.
8: Budi mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi kendaraan atau plat nomor yang berbeda. Pada hari yang sama, mobil tersebut juga akan dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing. Sebelumnya, KPK mengungkap konstruksi perkara dugaan suap beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardi Manambi diduga meminta mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS sebagai syarat untuk meloloskan menjadi calon sekretaris daerah. Dalam proses seleksi tersebut, Suhardi Man diduga meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser kepada para peserta seleksi. KPK mengungkap bahwa hanya Zulkarnain yang menyanggupi permintaan tersebut sehingga akhirnya terpilih menjadi sekretaris daerah Kuantan Singgigi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal keuangan derivatif dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
11: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
12: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai Rp86,26 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
11: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK. yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total 86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
12: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
13: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
12: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, sebuah pesawat kargo Pakistan dilaporkan hilang setelah kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara. Pesawat terbang di atas Laut Arab menuju Karachi Selasa 7 Juli malam waktu setempat. Otoritas penerbangan Pakistan menyatakan pesawat membawa 5 awak dan kini masih dalam pencarian. Pesawat jenis Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways itu terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Karachi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Padel Indonesia melakukan training camp selama 52 hari di Spanyol menjelang Asian Games 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
14: Saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun. Dan
15: langkah besar diambil perkumpulan besar Padel Indonesia atau PBPI untuk mempersiapkan debut cabang olahraga padel di ajang Asian Games 2026. Timnas Padel Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC selama 52 hari di Spanyol sebagai bagian dari persiapan matang menuju ajang multi-event terbesar se-Asia yang digelar di Aichi Nagoya, Jepang pada September mendatang. PBPI mengirimkan 20 atlet terbaik terdiri dari 10 putra dan 10 putri yang akan bersaing di nomor ganda putra dan ganda putri. Dari total tersebut, masing-masing 4 pemain putra dan 4 pemain putri akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games nanti. Persiapan ini dipimpin oleh 2 pelatih asing yaitu Dennis Hofer dari Jerman dan Ari Moya dari Spanyol yang diperkenalkan pada ajang FIP Bronze Yogyakarta 2026. Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik.
14: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
15: Dukungan penuh juga datang dari pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Erick Thohir, secara resmi menargetkan kontingen Indonesia untuk meraih 4 medali emas di ajang Asian Games 2026. Target ini dinilai realistis karena 3 nomor unggulan Indonesia dari Asian Games 2022, running target putra dan mix, serta traditional boat race tidak lagi dipertandingkan.
16: Saya bertemu dengan para pimpinan cabur, semangat, ya, dan kita targetnya tentu mesti realitas, kurang lebih 4 emas, kalau dulu 7, tetapi dulu 7 itu sendiri ada 3 nomor yang sudah tidak dipertandingkan lagi di Asian Games seperti menembak dan dayung. Nah, kita coba bersama Chief Division tadi akan mendorong dari hal-hal yang lain supaya para atlet kita bisa perform.
15: Meski anggaran pelatnas mengalami penurunan, pemerintah memastikan alokasi untuk berangkatan kontingen tetap diprioritaskan. Indonesia berencana mengirimkan sekitar 420 atlet yang akan bertanding di puluhan cabang olahraga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, Lugas.

0: kembali.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Ayu L. Baik pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ada reporter Adel Febri yang akan mengabarkan Pesisir Selatan dapat tambahan kuota Kampung Nelayan Merah Putih. Silakan rekan Adel Febri.
2: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh tambahan kuota program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahun 2026 dari semula 3 lokasi menjadi 5 lokasi. Tambahan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional atau PKPN sektor kelautan dan perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Jakarta pada 2 hingga 3 Juli 2026. Dalam Rakornas tersebut, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni diwakili Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Hadi Susilo didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syafinal. Tambahan kuota diperoleh pada sesi des usulan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan penambahan tersebut, 5 negari yang menjadi lokasi pelaksanaan program pada 2026, yakni negari Sungai Pinang dan negari Ampang Pulai di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Berikutnya negari Koto Nanduo, 4 Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas, dan juga negari Pulau Rajo Indrapura di Kecamatan Airpura, serta negari RH Barat di Kecamatan Linggo, Saribagati. Program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana dan juga prasarana perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung swasembada pangan nasional. Secara terpisah, Bupati Hendra Joni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penambahan kuota tersebut. Menurutnya pendengar, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berlangsung efektif, transparan, berkelanjutan, serta mampu mendorong peningkatan daya saing sektor perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya Adel Febri dari LPPL Langkiso FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Adel Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Saudara kita, berita selanjutnya kita menuju ke Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada reporter Diki Darmawan yang akan mengabarkan tentang Wakil Bupati Magelang ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Silakan informasinya rekan Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Magelang Sahid mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Ajakan tersebut disampaikan saat Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang melaksanakan

0: Dataan Sensus Ekonomi 2026 di dalam kediaman Wakil Bupati di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Pendataan tersebut turut didampingi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Sahid bersama Kepala BPS Kabupaten Magelang Kus Haryono. Kehadiran jajaran pimpinan BPS menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SE 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyediakan data statistik yang berkualitas. Sahid mengatakan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Menurutnya, data yang akurat hanya dapat diperoleh apabila seluruh responden bersedia memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan karakteristik kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki Darmawan dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Ayu L dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dan pendengar LPPL Indonesia, di awali sesi kedua ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Salsa yang akan membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan baik dengan narasumber Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Pendengar LPPL Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Salsa akan membahas singkat tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Dan siang ini saya sudah bersama dengan Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang. Halo dokter, bagaimana kabarnya?
4: Sehat ya dok?
5: Alhamdulillah.
4: Salsa gimana kabar?
5: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Oke, syukurlah.
5: Agak deg-degan ya saya, nggak biasanya. Apa karena mau ngomongin finansialnya, jadi
4: bisa jadi ya,
5: agak cemas
4: sama
5: ya?
4: Psikiater
5: mereka. Iya ya, kayaknya iya ya. Oke, ini pertanyaan yang mendasar nih.
4: Siap,
5: ya. Nah, semua orang pasti pernah yang namanya mengalami stres ya dok ya, mikirin finansial nih dok. Di titik mana sih stres finansial ini bisa berubah menjadi financial anxiety atau kecemasan finansial dok?
4: Pertanyaan bagus banget ya Mbak Salsa. Memang seringkali kalau kita bahas finansial nggak mudah ya, apalagi dengan situasi saat ini yang sedang kalau boleh dikata tidak baik-baik saja gitu ya.
5: In this economy misalnya.
4: In this economy gitu. Dengan banyak situasi, tentu kondisi-kondisi yang terjadi itu dengan tadi Mbak Salsa sempat mention, ada kebutuhan bahan pokok meningkat, kemudian mungkin BBM juga naik gitu ya. Kemudian biaya pendidikan juga mungkin meningkat, mungkin yang punya bisnis juga bisa jadi pada akhirnya mengalami suatu tantangan tersendiri dengan berbagai kondisi seperti itu. Mungkin bahan baku meningkat, kemudian biaya transportasi meningkat dan lain sebagainya. Ternyata hal semacam ini tentu bisa menggeser terlebih dahulu ya, dari yang tadinya kita mungkin udah berada di zona nyaman, pada akhirnya kemudian kita merasa jadi sedikit terancam. Nah, ketika kemudian perasaan terancam atau anxious seperti itu sampai muncul ke misalnya ke gejala fisik gitu ya, berupa ketegangan motorik, seperti misalnya ada mungkin yang paling sering adalah deg-degan gitu ya.
5: Oh iya.
4: Seperti Mbak Salsa tadi gitu ya.
5: Deg-degan, apa karena ketemu sama bu Susi ya?
4: Iya, kemudian mungkin perasaan kayak nafas nggak lega, kemudian mungkin sakit kepala, dan mungkin sakit perut yang sebenarnya fine, artinya karena bukan karena faktor terlambat makan atau makan bedes-bedes ya, seperti orang pada umumnya gitu. Kemudian seringkali juga disertai dengan keluhan misalnya gangguan tidur. Nah, ini sesuatu yang tentu pada akhirnya sudah mengganggu kan, sehingga yang tadinya problem utamanya terkait dengan finansial itu sendiri diperberat oleh adanya gejala anxiety-nya. Karena temanya ini adalah terkait dengan finansial, inilah yang menjadi kecenderungan menjadi suatu kondisi yang namanya financial anxiety.
5: Oh gitu. Seperti ya, jadi sebenarnya tubuh kita pun juga sudah memberikan apa ya,
4: sinyal,
5: iya, alarm gitu ya,
4: betul
5: dok,
4: sekali.
5: Ya, bahwa terlalu cemas gitu ya dok, ya persoalan dengan uang begitu. Nah dok, kalau kita bicara soal realita kehidupan sekarang ya, memang banyak orang juga yang terjebak kayak namanya hustle culture. Jadi kayak paginya kerja, nanti siangnya atau sorenya ada punya side hustle sendiri gitu kan dok, apa jualan atau dan lain sebagainya, atau freelance yang lainnya ya dok ya. Nah mungkin harusnya memang pintu rezeki kan sudah ditakar ya dok ya, sudah diatur. Tetapi akhirnya kenapa sih kecemasan itu terus bisa menghantui dok, padahal kan itu hustle culture-nya itu pastinya sudah banyak pekerjaan, otomatis rezeki sudah banyak nih ya dok, ataupun pundi-pundi uangnya tuh banyak ya, tapi kenapa kecemasan itu masih terus menghantui dok?
4: Tentu ada beberapa faktor ya kenapa kemudian itu bisa terjadi Mbak Salsa. Seperti kita ketahui saat ini kan kita berada di era globalisasi di mana arus informasi sebegitu ketatnya gitu ya, sebegitu derasnya. Mungkin kondisi-kondisi baik internal Indonesia maupun juga global yang nampaknya penuh ketidakpastian gitu ya. Itu mungkin juga berpengaruh
5: sih dok.
4: Seperti itu. Itu juga berpengaruh, kayak misalnya kayak tadinya mungkin berpikir bahwa oh, dengan saya punya set hustle yang seperti ini, kemudian atau take home pay saya yang rata-rata bulanan segini, saya kayaknya bisa nih saving sekian buat mungkin nanti menabung masa depan, seperti itu, atau biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang tidak pasti, tentu kadang-kadang
5: ada ketakutan ya,
4: betul, nggak berkurang saja. Itu kayak suatu anugerah nggak sih Mbak?
5: Iya,
4: seperti itu. Karena memang consuming dari masyarakat secara umum kan juga secara otomatis akan menurun kan. Dengan kondisi ini kan masyarakat mungkin yang tadinya belanja kebutuhan tersier, sekarang jadi kemudian fokus ke primernya
5: aja
4: dulu, seperti itu. Sehingga yang tadinya mungkin punya set hostel, misalnya katakanlah let's say makanan atau apa, usaha makanan dan lain sebagainya, mungkin juga akan berpengaruh.
5: Iya, omsetnya gitu, pasti akan turun.
4: Nah
5: ya,
4: betul ya. Itu dari aspek itu. Kemudian juga aspek lainnya seperti yang seringkali terjadi pada generasi ini ya, sekitar usia 30-40an tahun itu kan kadang-kadang juga melihat pencapaian orang lain.
5: Ini dia, ini baru mau aku tanya.
4: Iya. Itu kadang-kadang ketika kemudian kita membandingkan ya, melihat aduh, si itu kok udah punya rumah, sementara saya belum nih. Kemudian yang itu mobilnya udah ganti lagi, padahal saya masih pakai mobil entah berapa tahun yang lalu dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu secara fisikly material gitu ya, terwujud gitu, sehingga kadang-kadang secara nggak langsung kita mungkin akan terbawa pikirannya gitu ya, sehingga di alam bawah sadar ngerasa bahwa ini mengusik saya gitu. Padahal sebenarnya itu suatu pilihan ya, apakah kita akan kemudian terbawa atau kita punya suatu conviction tersendiri nih.
5: Oke, pertanyaan terakhir ya, yang pamungkasnya nih. Apa nih dok yang jadi coping mechanism atau pertolongan pertama dok, yang bisa kita lakukan secara mandiri? Nah, ketika serangan cemas atau panik soal uang atau finansial itu tiba-tiba datang, terus kapan dok kita harus pergi ke poli, kapan itu waktunya?
4: Oke. Bagus sekali ya. Jadi yang pertama, untuk pertolongan pertama ketika kemudian kita mengalami anxiety ya, terutama dalam hal ini konteksnya finansial, adalah kita bisa kemudian menenangkan diri dulu dengan cara entah temperature gitu ya, dengan kita mungkin mencari cara agar kita lebih fresh, seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin dengan latihan nafas dulu, atau mungkin bisa istirahat dulu, nggak harus konteksnya tidur gitu ya, sehingga kita akan lebih kayak ngerti gambaran besarnya itu apa sih, ini tuh gimana sih. Syukur-syukur bisa kemudian yang langkah berikutnya adalah sharing dengan orang yang kita percaya. Kalau misalnya konteksnya udah punya pasangan, mungkin bisa dengan pasangan atau keluarga yang kita percaya, seperti itu. Sehingga dari situ kita harapannya bisa lebih punya apa ya, gambaran lebih luas lagi, punya POV yang berbeda, tidak kemudian ngambil jalan pintas misalnya pay letter atau misalnya pinjol yang ternyata mungkin bahkan menjadi problem yang tersendiri gitu ya. Dengan seperti itu, harapannya nanti bisa ketemu celah-celah penyelesaian masalah yang produktif.
5: Pesan untuk masyarakat singkat saja dok, monggo.
4: Oke, kita sama-sama hidup di dalam kondisi yang mungkin serba tak pasti. Tapi ada hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, yaitu kita belajar untuk fokus pada apa sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Mulai dari saat ini kita coba lebih aware atau lebih fokus lagi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita bisa lakukan budgeting gitu ya, lakukan perencanaan finansial dengan lebih baik, sehingga dengan seperti itu harapannya ke depan kita akan lebih sejahtera secara finansial dan kehidupan kita secara umum pun juga akan lebih sejahtera.
5: Oke, terima kasih Dr. Susi untuk hari ini ya, luar biasa sekali. Semoga ini jadi insight untuk kita semua, biar lebih aware lagi ya, bahwa finansial ini tuh sangat penting untuk kita melakukan pengelolaan yang baik. Dan mari kita kelola ekspektasi, kurangi juga scrolling untuk memicu insecure tentunya, dan fokus mensyukuri apa yang ada di genggaman kita, apa yang ada dalam diri kita.
3: Baik pendengar LBPLS Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama dengan Dr. Susini Rangkaisari, SPKJ, yang merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa pada RSUD Tidar Kota Magelang, yang membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Terima kasih atas atensi Anda, saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Dedi Samaloisa yang akan melaporkan tentang kontrak ditandatangani pembangunan RSUD Mentawai senilai Rp242,5 miliar segera dimulai. Rekan Dedi Samaloisa, silakan dengan laporannya.
6: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, harapan masyarakat Kepulauan Mentawai untuk memiliki rumah sakit yang lebih modern segera terwujud. Pemerintah resmi memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD baru setelah penandatanganan kontrak proyek konstruksi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengikuti penandatanganan kontrak secara virtual dari Jakarta. Proyek pembangunan senilai Rp242,5 miliar ini akan dikerjakan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dari Semarang dengan pendanaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp96 miliar rupiah untuk pengadaan peralatan kesehatan modern. Bupati Rinto Wardana mengatakan pembangunan RSUD baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Mentawai. Rumah sakit diharapkan menghadirkan layanan medis yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak lagi harus sering dirujuk ke luar daerah. RSUD baru akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar di belakang komplek RSUD lama. Pemerintah berharap pembangunan berjalan sesuai target sehingga masyarakat Mentawai segera dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih modern, representatif, dan memenuhi standar pelayanan nasional. Dedi Samaloisa, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Samaloisa dari Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dan saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi kedua.

0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Berita selanjutnya dari Radio Citra Bahari Rembang, Jawa Tengah. Ada reporter Aryo yang akan mengabarkan tentang perkuat infrastruktur pertanian. Pemkab Rembang salurkan ratusan alsintan untuk petani. Silakan informasinya, Aryo.
2: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsintan. Sepanjang tahun 2026, ratusan unit alsintan serta berbagai sarana pendukung pertanian disalurkan kepada kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan sarasehan petani tembakau dan serah terima alsintan bersama anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio di halaman kantor Dinas Pertanian dan Pangan Dintanpan Kabupaten Rembang. Pada kesempatan tersebut, 4 unit kombin harvester yang bersumber dari APBN diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang. Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tidak hanya berupa alsintan, tetapi juga pembangunan berbagai infrastruktur yang menjadi penopang kegiatan budidaya. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program optimasi lahan sebanyak 52 paket serta pembangunan 21 embung partisipatif. Berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air sekaligus memperkuat areal pertanian yang produktif terutama saat musim kemarau. Di bidang alsintan, Dintanpan mencatat bantuan dari APBD Kabupaten Rembang meliputi 56 unit kultivator, 27 kendaraan roda 3, 24 unit perajang tembakau, 6 unit pompa air, 7 unit kombin harvester, 1 unit traktor roda 4, 83 unit traktor roda 2, dan 24 unit traktor roda 2 rotari. Sementara dari pemerintah pusat, Kabupaten Rembang juga memperoleh tambahan bantuan berupa 200 unit pompa air serta sejumlah alsintan lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani. Anggota Komisi 4 DPR Firman Subagio mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Ia menegaskan alsintan merupakan aset negara yang harus digunakan secara optimal demi meningkatkan produktivitas pertanian, bukan untuk kepentingan pribadi. Firman juga meminta agar alsintan tidak dipindah tangankan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan di luar Kabupaten Rembang. Apabila ditemukan penyalahgunaan, ia meminta Dintanpan segera melaporkannya agar bantuan dapat dialihkan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi 4 DPR RI yang telah memperjuangkan berbagai program pembangunan pertanian bagi Kabupaten Rembang. Ia menilai bantuan yang diterima merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aspirasi masyarakat yang terus diperjuangkan. Ia berpesan kepada para penerima bantuan agar menjaga dan merawat seluruh alsintan sehingga umur pakainya lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu lama. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Baik saudara, kita berada di sesi berikutnya, sesi ketiga. Informasi dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto dengan laporan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup BGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan kedepannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, baru saja kita simak bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang dibawakan redaktur Aan Kasianto.

0: Saudara, berita selanjutnya kita beralih ke RPD Kutim FM Kuta Timur, Kalimantan Timur. Ada reporter Esther Pakabu yang akan mengabarkan tentang tim verifikasi Geopark Nasional Sangkulirang Tanjung Mangkaliat tiba di Kuta Timur. Silakan informasinya Esther Pakabu.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Tim verifikasi Geopark Nasional tiba di Kabupaten Kutai Timur. Kedatangan tim disambut oleh jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim pada Senin 6 Juli 2026. Selama 5 hari ke depan, tim akan melakukan penilaian lapangan. Fokus utama verifikasi adalah kekayaan geologi, keragaman hayati, warisan budaya, serta kesiapan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan yang diusulkan menjadi Geopark Nasional. Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman menyampaikan bahwa Pemkab Kutim telah menandatangani komitmen dukungan Geopark Nasional Tanjung Mangkaliat hingga diakui sebagai warisan UNESCO. Komitmen itu didukung dengan hasil penelitian oleh tim dari Prancis. Dikatakannya, selain kawasan Sangkulirang Tanjung Mangkaliat, di Kutai Timur ini juga terdapat peninggalan prasejarah, yaitu peninggalan kerajaan Kutai yang ada di Gunung Kombeng. Bupati berharap proses verifikasi yang dilakukan tim dapat memberikan penilaian yang objektif, sehingga Kutai Timur ditetapkan sebagai Geopark Nasional ke-27 di Indonesia. Selanjutnya, tim verifikasi akan turun ke lapangan dengan didampingi Bapeda dan beberapa dinas terkait. Kunjungan lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang diusulkan benar-benar layak untuk diakui sebagai Geopark Nasional ke-27 di Indonesia. Demikian, saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Esther Pakabu dengan laporannya. Saudara, selanjutnya dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, ada reporter Dewi Rati yang akan mengabarkan tentang Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 digelar di Kabupaten Sragen, hadirkan kolaborasi seni dan sejarah. Silakan informasinya Dewi Rati.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Muhibah budaya yang digelar di Kabupaten Sragen mulai tanggal 2 Juli dan dilanjutkan tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 tidak sekedar menjadi agenda seni dan budaya, tetapi juga upaya menyegarkan kembali ingatan kolektif mengenai hubungan istimewa antara Yogyakarta dan Sragen. Setelah menggelar seminar sejarah, rangkaian kegiatan Muhibah Budaya 2026 berlanjut tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan seperti workshop aksara Jawa, pranata adicara, pameran budaya, hingga workshop busana Jawa Gagrag Mataram yang mempertemukan budaya Sragen dan daerah istimewa Yogyakarta, serta workshop tari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi. Dijelaskan, untuk workshop tari akan dipandu langsung oleh tim dari Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat. Para penari asal Sragen akan mempelajari tari gagrag Yogyakarta dan menampilkan hasilnya pada malam puncak Muhibah Budaya pada tanggal 9 Juli 2026. Menurutnya, keterkaitan kedua wilayah antara Yogyakarta dan Sragen merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu terus dirawat melalui berbagai bentuk kolaborasi. Lebih lanjut diungkapkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi di berbagai bidang. Selain kebudayaan, peluang sinergi dinilai terbuka pada sektor pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM, sehingga kedua wilayah dapat saling memperkuat promosi dan pembangunan daerah. Selain rangkaian kegiatan budaya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga direncanakan meninjau Pendopo Kamandungan di Krikilan, Kecamatan Masaran. Lokasi tersebut diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan Pendopo Kamandungan yang kini berada di Kompleks Keraton Ngayog Yogyakarta Hadiningrat.
3: Dalam tahun ini kami ingin mengeratkan hubungan adalah salah satunya Sragen. Ada dua lagi yang sedang kami siapkan yaitu Batam dan juga Magelang. Tetapi yang perlu kami maknai dengan Kabupaten Sragen ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang koneksinya sangat erat, dan semoga ini nanti bisa menjadi bagian refreshing kembali, mengingat kembali hubungan kita ternyata luar biasa ya. Kami melakukan rangkaian Wibawa Budaya ini tanggal 2, kita mulai lagi di tanggal 7 sampai dengan 9. Ada beberapa kolaborasi yang kami siapkan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yaitu ada berbagai macam workshop, mulai dari panoto coro, kemudian aksara Jawa, kemudian bahasa. Kami juga menyiapkan pameran bersama, termasuk juga nanti ada workshop tari yang langsung akan dihandle oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana tarian kolaborasi ini akan kami tampilkan bersama di Malam Puncak pada tanggal 9 Juli 2026.
2: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi Rati dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah dengan laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Juli 2026. Saya, Ayu L, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semua dan sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Ayu L bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan inspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami Radio Magelang FM, atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi juga aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat pendengar, baik sahabat pendengar, kali ini kita bakal terhubung dengan Bapak Wawan, Bapak Sulistio Fajar Hendrawan SH atau Bapak Wawan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Magelang ya. Dan seperti biasa tiap Rabu sore di Bangun Magelang kita, kita bakal melakukan sesi telewicara ya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita bakal membahas tentang transformasi digital untuk layanan pertanahan mudah dan transparan. Untuk itu langsung saja kita terhubung dengan Bapak Sulistio Fajar Hendrawan atau Bapak Wawan. Halo, selamat sore Pak Wawan. Halo.
1: Selamat sore.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Selamat sore.
0: Baik Pak Wawan, sesuai tema kita pada sore hari ini tentang transformasi digital untuk layanan pertanahan mudah dan transparan ya Pak ya. Nah, ya, terkait hal tersebut Pak, yang ingin kita tanyakan, di era digital saat ini hampir semua layanan publik terus bertransformasi agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga layanan perbankan ya, kini hanya dapat dilakukan secara daring tanpa terkecuali layanan di bidang pertanahan. Nah, transformasi digital ini diharapkan tidak hanya membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis, tetapi juga lebih transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat langsung dari sumber resmi. Lalu, seperti apa sih layanan pertanahan elektronik yang saat ini telah tersedia dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal? Silakan Pak Wawan untuk ditanggapi.
1: Bismillah, selamat sore, salam sehat dan salam bahagia untuk sahabat pendengar Radio Magelang FM semuanya. Terima kasih atas waktunya, senang sekali sore ini saya Wawan dari Kantor Pertanahan Kota Magelang bisa berbagi informasi terkait dengan aset tanah kita berupa sertifikat. Oke, salam kenal untuk semuanya.
0: Iya Pak.
1: Jadi terkait dengan transformasi digital ini, di BPN memang sekarang sudah mencanangkan transformasi digital, di mana itu merupakan bentuk langkah nyata dalam mewujudkan visi misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini kalau di kantor wilayah di kabupaten atau kota namanya kantor pertanahan, jadi untuk fokus utamanya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana di situ juga kami berusaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data pertanahan, sehingga diharapkan nanti layanan akan jauh lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
0: Kemudian Pak Wawan, pemerintah akan terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor termasuk pertanahan ini. Apa sih yang melatar belakangi transformasi digital layanan pertanahan dan apa manfaatnya bagi masyarakat Pak?
1: Ya, kalau untuk latar belakangnya yang jelas ada BPN bervisi-misi menjadi institusi dengan standar dunia, yang tentunya sekarang dengan banyaknya layanan elektronik, jadi BPN juga wajib untuk beralih menjadi semua pelayanan ke arah elektronik, seperti itu.
0: Oke, terus seperti apa sih Pak bentuk transformasi digital tersebut?
1: Ya, kalau untuk bentuk transformasi digital yang utama, yang memang menjadi pokok dasarnya dari kami, yaitu perubahan dari sertifikat analog yang dulu masih berupa buku, buku itu lembaran yang dijahit, yang sekarang menjadi sertifikat elektronik berupa satu lembar, satu lembar dalam bentuk elektronik dalam halaman pertama berupa informasi bidangnya, terus pemegangannya, luas wilayah, termasuk juga catatan-catatan pendaftaran di situ, dan di halaman keduanya itu terdapat halaman terkait dengan peta situasinya. Okay. Nah, dengan sertifikat elektronik ini, semua tidak ada lagi pencatatan secara manual. Tidak ada yang diketik-ketik, tidak ada yang ditulis-tulis tangan. Semua langsung tercatat dalam sistem komputerisasi secara elektronik. Sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan lebih akurat itu.
0: Nah, kalau ini untuk masyarakat yang masih punya sertifikat analog dengan fisik itu ya Pak ya, dengan adanya sertifikat elektronik,
1: sistem komputerisasi secara elektronik, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan lebih akurat itu.
0: Nah, kalau ini untuk masyarakat yang masih punya sertifikat analog dengan fisik.

0: kah kawan di apa namanya ya dipalsukan. Nah itu untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir gitu, yes. Karena sertifikat elektronik ATR BPN itu sudah dibekali sistem pengamanan yang berlapis. Yang pertama, setiap catatan yang dilakukan itu sudah berupa tanda tangan elektronik. Semuanya sudah tersertifikasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik, sehingga tidak ada pemalsuan tanda tangan. Terus sistemnya sudah terenkripsi, jadi semua pencatatan itu sudah dalam metode enkripsi yang aman. Terus penyimpanan data centernya itu juga berlapis, tidak hanya data center yang apa utama, ada juga disaster recovery center yang dikelola langsung oleh pusat data informasi di ATR BPN di pusat. Selain itu juga terkait dengan pengamanannya juga masyarakat bisa mengecek keaslian sertifikat elektronik dengan fitur QR code. Jadi nanti dari fitur QR code itu masyarakat bisa melakukan scan mandiri dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Terkait dengan sertifikat analognya tetap masih sah.
1: Oke, tadi kan Bapak seperti masyarakat yang mengkhawatirkan bahwa sertifikat elektronik itu takut diretas dan sebagainya, dan dari BPN menjamin keamanan ya. Ini untuk sertifikat analog, orang yang sudah mempunyai sertifikat analog atau fisik ini, ketika ada sertifikat elektronik, apakah masyarakat yang sudah punya sertifikat analog atau fisik ini harus beralih ke sertifikat elektronik, Pak?
0: Kalau kewajiban tidak ada, jadinya kami hanya menghimbau bahwa kalau untuk sertifikat elektronik analog masih tetap berlaku. Namun alangkah baiknya ketika masyarakat ada, misalkan mau pemecahan atau mau waris, gitu. Biasanya kan kalau sertifikat yang sudah lama itu kan sudah ahli pewarisnya sudah meninggal. Nah di situ kami harapkan segera diurus warisnya. Nanti sekaligus ketika urus waris itu, nanti kami rubah sertifikatnya menjadi sertifikat elektronik gitu. Jadi tidak ada di masyarakat, berarti nanti sertifikat yang analog tidak berlaku, tidak. Tetap sertifikat analognya berlaku. Namun setiap peralihan perubahan data di kami atau kegiatan pelayanan apapun, nanti outputnya semua menjadi sertifikat elektronik.
1: Terakhir ini Pak, untuk perubahan kepemilikan ini ya, dari misalkan rumah atau tanah gitu ya, untuk perubahan kepemilikan itu harus menyertakan sertifikat analog atau sertifikat fisik, atau cukup dengan sertifikat elektronik, Pak?
0: Kalau untuk yang perubahan sertifikat misalkan balik nama gitu, ya kalau balik nama tetap tentunya mau sertifikat elektronik maupun sertifikat analog wajib menjadi persyaratan khusus yang harus dilampirkan, yaitu berupa sertifikat asli. Nah, kalau untuk sertifikat analognya kami nanti mengecek sendiri di sini. Kalau untuk sertifikat analog kami nanti juga ada pengecekannya dengan QR code, dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang masyarakat yang ada juga di kami juga ada, Bu. Itu.
1: Oke. Terakhir ini, Pak. Apa harapan Bapak selaku di kantor pertanahan Kota Magelang, di BPN Kota Magelang, sehubungan dengan transformasi digital untuk layanan pertahanan muda dan transparan kepada masyarakat ini, Pak? Harapannya apa, Pak?
0: Harapan kami dapat mendengar masukan FM bahwa tanah itu adalah aset yang berharga, yang nilainya terus naik, sehingga jangan tunda lagi untuk mengurus sertifikat tanah Anda. Jangan ragu-ragu juga untuk mengurus sendiri, karena sekarang semua prosesnya sudah sangat transparan. Biayanya jelas, terus layarnya juga semua sudah serba digital. Bisa masyarakat cek sendiri melalui aplikasi Sentuh Tanahku, nanti di situ bisa cek berkas berjalannya sudah sampai di mana. Dengan mengurus sendiri juga kita harapkan bisa menutup celah-celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus juga bisa memastikan sendiri aset berharga kita secara hukum. Lebih hemat, lebih tenang, dan bebas dari rasa khawatir. Jangan ragu untuk datang ke kantor pertanahan Kota Magelang dan manfaatkan fitur-fitur juga unggulan dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Kami di kantor pertanahan Kota Magelang siap melayani Anda dengan profesional dan terpercaya. Matur sembah nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Sulistiano Fajar Hendrawan atau Pak Wawan yang sudah berkenan berbagi informasi tentang transformasi digital untuk layanan pertahanan muda dan transparan. Sukses untuk Bapak.

0: Dan selamat siap. Sore Bapak, terima
1: amin,
0: kasih.
1: Amin, makasih banyak.
0: Siap. Baik sahabat pendengar, itu tadi telebicara kita dengan Kantor Pertanahan Kota Magelang yang buat sahabat, ayo manfaatkan layanan digital resmi ATR atau BPN dan mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan kanal resmi ketika membutuhkan layanan tentang pertanahan.

0: Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Ayu El. Sahabat, program Silandak atau sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan resmi diluncurkan pemerintah Kota Magelang dalam forum konsultasi publik peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Pendopo Pengabdian kemarin. Program yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut menghadirkan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang terus Tiari Ningsih dikutip dari laman Humas Kota Magelang Kota hari ini mengatakan, melalui program Silandak, masyarakat kini dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan lebih cepat, dekat, mudah, dan terintegrasi tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil atau mal pelayanan publik. Ia mengungkapkan bahwa program Silandak terintegrasi penuh dari Disdukcapil hingga kelurahan, sekaligus didukung sistem digital yang aman dan real-time. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang paling dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, sejumlah jajaran diminta memastikan implementasi Silandak berjalan sesuai regulasi dan bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar. Wali Kota juga meminta Disdukcapil memastikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di seluruh kelurahan. Sementara camat dan lurah juga diminta memperkuat koordinasi, menyiapkan sumber daya manusia, serta aktif menyosialisasikan layanan kepada masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Baik, sobat pendengar. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha. Melalui program Bangun Magelang kita, ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota kita tercinta. Aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, di mana setiap aduan atau laporan dari Anda kita akan teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang agar dapat segera ditindaklanjuti. Dan saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, tindak lanjut Monggo Lapor, di mana Kecamatan Magelang Tengah bersama Kelurahan Rejo Winangun Utara telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait ketertiban ya di Jalan Rawapening gitu. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-103-5135. Dan sahabat, masih di Bangun Magelang kita ya. Dan sahabat pendengar, saya masih akan menyampaikan informasi selanjutnya dikutip dari Magelang Express di hari ini ya. Di mana sahabat, untuk berita hari ini dikutip dari Magelang Express, perhelatan tahunan Magelang Fair kembali digelar di kawasan alun-alun Kota Magelang pada Rabu 8 Juli 2026. Di mana ajang berskala daerah ini tidak sekedar didesain sebagai sarana hiburan musiman, tetapi juga diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi real bagi kesejahteraan masyarakat. Dan selama hari pelaksanaannya, agenda yang dahulu bernama Pasar Raya Magelang ini membidik perputaran uang hingga menembus angka 3 miliar rupiah. Target fantastis tersebut dipasang demi memberikan tetesan manfaat finansial secara langsung bagi kelangsungan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Di mana analisis bidang perdagangan ahli muda pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM di DPP KUM Kota Magelang, Budi Imam Hakim, mengatakan bahwa kehadiran eksibitor dan pengunjung dari luar daerah otomatis bakal menghidupkan ekosistem usaha warga. Di mana pameran tersebut merupakan wujud nyata perputaran ekonomi yang sengaja dirancang agar hasilnya langsung dirasakan oleh warga kelas menengah ke bawah. Di samping mengejar omset pedagang lewat target 40.000 kunjungan, Magelang Fair ini juga membawa misi literasi bagi masyarakat luas ya. Okay, masih di Bangun Magelang kita, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El Sahabat. Pemerintah Kota Magelang kembali menggelar acara Magelang Fair sebagai langkah strategis mengenalkan potensi produk lokal ke skala lebih luas. Wali Kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, acara Magelang Fair menjadi agenda tahunan sebagai salah satu stimulus penggerakan ekonomi lokal. Selain itu, Magelang Fair diyakini menjadi acara strategis dengan mengenalkan potensi produk-produk lokal ke skala yang lebih luas. Selain itu, dengan menghadirkan produk berteknologi tinggi, industri kreatif, industri tradisional maupun industri produk premium ke Magelang Fair, dinilai menjadi jembatan untuk meningkatkan keterampilan anak-anak muda dalam membaca peluang pasar. Wali Kota mengaku optimistis Magelang Fair kali ini tetap diminati masyarakat. Pemerintah Kota Magelang pun menargetkan nilai transaksi selama penyelenggaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mencapai 2,5 miliar rupiah. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Info layanan di Kota Magelang.
1: Baik sahabat, saya bakal hadirkan info layanan berupa informasi stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini Rabu 8 Juli 2026. Untuk golongan darah A, komponen darah lengkap BB tersedia 18 kantong, sel darah merah BRC 25 kantong, trombosit 10 kantong, LEU 6 kantong, dan plasma darah beku 4 kantong. Untuk golongan darah B, komponen darah lengkap tersedia 21 kantong, sel darah merah BRC 5 kantong, trombosit 9 kantong, LEU 3 kantong, dan plasma darah beku 13 kantong. Untuk golongan darah O, komponen darah lengkap tersedia 25 kantong, sel darah merah 40 kantong, trombosit 12 kantong, LEU 2 kantong, dan plasma darah beku 9 kantong. Untuk golongan darah AB, komponen darah lengkap WB tersedia 8 kantong, sel darah merah 19 kantong, trombosit 5 kantong, LEU 1 kantong, dan plasma darah beku 10 kantong. Estimasi A plus 43 kurang, B plus 26 kritis, O plus 65 kurang, dan AB plus 27 kurang. Kemudian trombosit expired hari ini, B ada 2, sebesar pada pukul 20.30, B 3, 9.50 dan 20.30, AB 2, 9.50 dan 20.30.

sahabat pendengar, terima kasih atas kebersamaan sahabat yang melalui program ini mau berbagi aspirasi, masukan dan aduan yang nanti telah kita sampaikan kepada pihak terkait. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Tiba saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta. Jangan kemana-mana, jam 16 ada Rekan Dani yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Saya Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Sudah sampai di hari Rabu, hari yang ke-8 ya, di bulan Juli 2026. Nah, separuh perjalanan hari ini sudah Anda lewati. Bahkan bukan separuh, lebih dari separuh ya. Karena sekarang udah jam 4 sore, selebihnya 5 menit ya. Nah, kalau udah menuju jam 4 sore, saat Anda sibuk seharian dengan kerjaan, waktu pulang tiba, tentunya langsung aja muncul suasana baru ya. Kemas-kemas apa yang menjadi kesibukan Anda, rapikan. Setelah rapi, usahakan untuk segera meninggalkan tempat kerjaan Anda. Kalau udah selesai loh ya, kalau belum ya lanjutkan. Baik, sahabat pendengar, jam itu sore ini sampai jam 7 malam nanti ya. Saya Dani punya waktu 3 jam di Sukong Sonten. Temani sore Anda saat menikmati suasana lelah setelah pulang kerja. Ian, jadikan teman-teman yang Dani munculkan sore ini. Ya mau gak aja nih sebagai obat capek lah ya. Ya udah, ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Silakan tembang-tembang pop Jawa Anda nikmati di Sugeng Sonten bareng saya Dani. Tembang pertama langsung dari munculkan ada efek gedang gludok. Gedang gludok itu bijinya banyak tapi manisnya luar biasa. Gedang yang lain kalah manis dengan gedang gludok ya. Arlida Putri Adela.

anggaplah itu sebagai proses yang menguatkan langkah kita menuju hari yang lebih baik ya. Baik, halo, selamat sore, terima kasih buat Bunda Erna. Jumpa lagi Dani di Sikeng Sonten. Oke, salamnya buat Bu Siti Doangan, ada Kasroni and istri, ada Babe Galuh, Babe, Mbak Cemlo, ada ya ini Kakung, Bu Rohaye, ada Pak Untung Samidi, dan spesial buat Pak Soleh yang lagi menikmati gorengan anget. Wah, cocok banget sore-sore gini, gorengan ini cepatannya anget ya. Eish, ini benar-benar menggoda ini. Temannya boleh ditunggu abis ini muncul. Dan terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Makasih Bunda Erna. Dan juga selamat sore, matur nuwun. Oh, temannya udah tadi Bunda Erna ya. Oke. Pak Kasroni di Semarang, selamat sore Dani. Ini salam dong buat Puji Lestari, Pak Soleh Tegalrejo, ada Bunda Erna. Setro Kompo, ada istri cek Isti Congkrang. Ada Randy Kusuma, Bang Madon, tebanya Rasa Bali San. Rasa Bali ya. Oke. Dan terima kasih, selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Kasroni di Semarang ya. Dan juga selamat sore, matur nuwun. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam Bu Tuti Arianti di Secang, matur nuwun udah gabung di Skonsenten ya. Pokoknya salam sehat, rezeki lancar, barokah, amin. Semangat selalu. Salamnya buat Ibu Endang Wahyu, ada Bu Nani, Bu Sato, Bu Murni, Ma Vega, Bunda Eti, juga Bu Driono, mat sore, Pak Iwan, Pak Ariman sore, Pak Pri, ada Pak Tarmono juga. Dan buat semuanya pendengar setia Magelang FM pokoknya ya, mat sore saja. Waduh, tembanya kelebus ya. Siap, tak toki nanti ya, jangan khawatir. Terima kasih Bu Tuti Haryanti di Secang. Sementara kita ketemu dulu bareng Giri Maesa bareng Nabila dengan tembangnya Rasa Bali, tembang yang disuka oleh Pak Kasroni di Semarang.

0: yuk ya.
1: Salam Dewi kok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho
0: biyen. Balen ayo.
1: Balen? Tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Moding.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Permisi mbak.
7: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
6: Iya mbak. Ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
7: Roti apa ya pak?
6: Ada beberapa ini mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo mbak.
7: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
6: Iya, bisa kan mbak?
7: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting produk bapak harus memiliki izin PIRT.
6: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
1: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
1: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
1: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
1: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
1: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026, mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang. Magelang Fair.

0: bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
6: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
5: Stunting? Apa itu?
6: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
7: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
8: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
7: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
6: Kok ibu tahu sih?
7: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
9: Ingat, cegah stunting itu penting.
10: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa todi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa dijamin.
6: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: kelakuanmu ning jobo ngene iki to.
1: Aku nyapa?
0: Lah ngene iki opo ngene iki?
1: Lah iki lho aku nek kerja.
0: Wis ora percaya kata-katamu aku.
1: Loh Mas,

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Kembang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rungono hasile.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

18 ya, atau jam 6 petang ya. Baik, berarti masih ada 56 menit lagi sampai nanti jam 7 malam. Saya Dani temannya Anda di Sugeng Sonten, muncul dengan teman-teman Pop Jawa tentunya ya. Sahabat pendengar, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Narendra Modi resmikan proyek konservasi Candi Prambanan hari ini. Ya, dikutip dari suaramerdeka.com, Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan di daerah istimewa Yogyakarta bersama Presiden Prabowo Subianto pada hari ini Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi kompleks Candi Prambanan. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Modi saat menyampaikan pidato dalam upacara kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India di Istana Merdeka Jakarta. Menurut Modi, Candi Prambanan yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun ini menjadi simbol keterkaitan budaya antara Indonesia dan India. Ia menilai keberadaan candi tersebut mencerminkan hubungan sejarah dan kebudayaan yang telah terjalin sejak lama di antara kedua negara. Candi tersebut berusia lebih dari 1000 tahun. Ini merupakan simbol dari budaya yang kita miliki bersama, serta keterkaitan budaya antara Indonesia dan India. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut, Indonesia dan India juga menandatangani surat pernyataan kehendak mengenai konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama pelestarian warisan budaya. Penandatanganan dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen Indonesia dan India dalam memperkuat kerjasama pelestarian warisan budaya melalui konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Halo, selamat petang D, di Kerangan Tenabung, Mata Nun D, udah gabung. Udah salah Dani, alhamdulillah sudah eh. Yang pasti kita bakal melakukan sesuatu, prioritaskan yang lebih penting dulu. Yang wajib kita laksanakan, yang gak wajib nantilah. Tapi yang pasti wajib dulu ya. Mau ngasih deh. Tebang muncul yuk. Ada Dani Caknan. Kali ini muncul dengan Niken Salindri, Gelombang Asmoro.

Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit.

0: Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Mata Mutiara karya Abdul Mukti Ali, tokoh nasional. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan agama, hidup menjadi berarti.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa agama, ilmu, dan seni adalah tiga hal yang akan membuat hidup ini menjadi penuh arti, mudah, dan indah. Sudahkah kita belajar agama, ilmu, dan seni?

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Permisi, Mbak.
2: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
1: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
2: Roti apa ya, Pak?
1: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
2: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
1: Iya, bisa kan, Mbak?
2: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
1: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Yeah, sahabat pendengar, moga aja di hari ini, di hari Rabu, hari yang ke-8 di bulan Juli 2026, kita benar-benar sudah bisa memaksimalkan waktu yang kita punya ya. Ingat, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Karena itu, jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan ragu mengucapkan terima kasih. Jangan pelit memberikan senyuman. Dan jangan lupa menikmati setiap proses kehidupan ya. Baik, 32 menit selebihnya di jam 18. Jadi 28 menit lagi kita nikmati teman-teman pop Jawa di Sugeng Sonten dari 103,5 Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk lebih menghargai waktu, untuk lebih banyak bersyukur, dan ya tentunya lebih menikmati perjalanan hidup apapun situasinya ya. Baik, tembang terakhir bareng Happy Asmara dengan temannya Wis Tatas. Saya pamit undur, makasih bersamanya, dan semoga dengan apa teman-teman yang udah muncul bisa anda nikmati sembari istirahat sore. Sampai hari ini anda merasa ya lega lah ya. Terima kasih bersamanya, dan malam anda nanti bakal ditemani dengan teman-teman Campur Sari bareng Salsa di Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat pendengar. Saking 103,5 Radio Magelang FM di udara antus mausia. Meniko bertemu dengan Salsa ya. Di hari ini hari Rabu Legi 8 Juli 2026. Sahabat pendengar, mugi-mugi tansah pinaringan kasarasan, pinaringan kebahagiaan nggih. Menemani sampai nanti jam 10 malam tentunya Salsa di gado-gado campur sari untuk hadirkan tembang-tembang campur sari. Semoga ingkang badinya wici salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, sahabat pendengar, saat meniko ada tembangipun ingkang Diasto kalian Rina Aditama, Perahu Layar. Menemani sahabat pendengar semua sampai nanti tuntas tentunya di jam 10 di gado-gado campur sari Magelangan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
2: Yoi mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Gado-gado Campur Sari. Matur nuwun ingkang sampunnya wiji wonten Gado-gado Campur Sari. Dan sebelum Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung, Salsa mau berikan satu informasi ya. Hari ini hari Rabu 8 Juli 2026, Magelang sedang ada hajatan ya, Magelang Fair 2026. Ini di hari ini sudah mulai ya, sampai dengan hari Minggu 12 Juli 2026 nih sahabat dengar. Dan malam ini sedang dilaksanakan opening ceremony Magelang Fair 2026. Di mana tempatnya? Tentu saja di alun-alun kota Magelang ya. Dan untuk sahabat mendengar, ini Magelang Fair ada banyak sekali yang bisa dilihat, kemudian juga bisa apa nih, bisa buat sahabat mendengar yang mau bertransaksi pun juga bisa gitu kan. Ada pameran produk unggulan daerah, ada festival kuliner juga, ada pagelaran seni dan budaya, ada juga festival Kopdes Merah Putih. Wah, ini mantap ya. Dan kemudian ada temu bisnis dan juga workshop. Selain ada kulineran, kita juga bisa menimba ilmu begitu ya. Dan bisa sehat juga, ada senam massal Harkopnas, terus juga ada sosialisasi program-program, ada penghargaan serta ada lomba-lomba. Ini macam-macam ya, sahabat pendengar. Dan yuk, monggo silahkan untuk hadir memeriahkan Magelang Fair. Memang ini menghadirkan banyak sekali bazar menarik, ada pameran produk unggulan daerah begitu ya. Dan yuk, buat sahabat dengar semua bisa merapat ya ke alun-alun kota Magelang mulai hari ini tanggal 8 Juli sampai dengan besok hari Minggu 12 Juli 2026 ya. Oke, baik, sahabat dengar, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu Bu Murni di Gado-gado Campur Sari ya. Ini salamnya dari Bu Murni buat Oma Kenso, buat Bu Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Tarmono, terus juga buat Bu Endang, Bu Tuti, Bu Warti, Bu Normas, Doyo Mawon, pendengar Radio Magelang FM. Kalau mau Tresno Waranggono sudah selesai hadirkan nggih Bu Murni, semoga sudah didengarkan. Update monggo Bu Murni, sudah didengarkan toh Bu Murni? Nggih, matur nuwun. Ada Pak Herman juga di Tidar Utara Magelang. Gado-gado campur sari sugeng dalu ki nyuwun sekaripun. Wow, sudah salsa hadirkan ge nyidam sarinya saking mantos. Salam mawon kagem Pak Iwan, Pak Tarmono, buat Pak Rohyanto, Pak Supriyanto, terus juga buat Bu Nani, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, semuanya saja ge sedoyo ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM. Sugeng midhangetaken. Matur nuwun Pak Herman. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, amin. Ada Pak Lembayung Sutra juga, Sugeng Dalu, Gado-gado Campur Sari, Magelangan. Lagunya, iki doa sopo. Oke, siap. Terus meniko salamnya buat Bu Nungki, Bu Susi, Bu Tuti Haryanti, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Pak Pri, Pak Iwan, Pak Tarmono, semuanya saja. Selamat malam. Siap, matur nuwun. Sak menika kalian Mbak Salsa wonten dinten Rabu menika wonten Bapak Alda, Bapak Agus Lia Ida, Bapak Alda wonten Bulurejo Randusari Boyolali. Nggih. Oh, lagi bikin snack pesenan. Wah, mantap. Napa mawon, Pak, snack pesenane? Ini buat teman-teman sahabat pendengar yang ada di Boyolali, bisa nih hubungi Bapak Elda ya kalau mau pesan-pesan snack. Lagunya nanti Salsa hadirkan. Salamnya buat semua yang lagi monitor di radio, selamat mendengarkan lagunya sambil beraktivitas. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Siap, matur nuwun Bapak Elda. Ada siapa lagi meniko? Ada Pak Soparti wonten Karanggading. Salam-salam kagem keluarga Darman Sutan Mertoyudan kagem hari, terus juga buat Mas Suparno tidar baru mbaben sugeng dalu monggo dipun nglaras sekar menika sinambi layeh-layeh. Nyuwun sekar sewu kutho. Oke siap. Sugeng tugas nganti ngantos paripurno siap. Matur nuwun nggih Pak Suparti wonten Karanggading. Ada siapakah di sana? Sama-sama menyapa dulu. Assalamualaikum sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam sugeng dalu gadu-gadu campur sari magelangan.
0: Sugeng dalu Om Yono leres menika?
1: Boten.
0: Salah. Matur nuwun. Sudah bergabung nggih Om Yono, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Mau request apa ini Om Yono?
1: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta nggih.
1: Nek jawane ya Sandiwara Tresno.
0: Siap. Mangke salsa hadirkan. Salam-salamipun. Nggih, siap.
1: Salamipun kagem Bu Indarto sekalian. Bunda Satu.
0: Mm-hmm.
1: Bu Mariono. Bu Riono, Bu Nani, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Edika,
0: mm-hmm.
1: Tante Murni.
0: Mm-hmm.
1: Ini kagum sore mawon, Mbak.
0: Siap. Oke.
1: Tenggo sekaripun.
0: Siap. Matur nuwun Om Yono.
1: Matur nuwun sugeng dalu Mbak Salsa.
0: Sugeng dalu. Baik, sahabat dengar, menemani kita dulu nggih di gado-gado campur sari Magelangan. Sakmenika setelah lagu iki wae sapa saking Didi Kempot, salah sama mesti jeda dulu nggih di Jateng Dalam Berita jam 8 malam mangke. Sakmenika Didi Kempot rin iki wae sapa. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Resari wonten Magelang FM di 103,5 di udara untuk semua usia.

Tim Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Pemkab Sragen siapkan generasi muda kurang mampu lewat program magang Jepang gratis. Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperluas peluang kerja bagi generasi muda melalui program magang Jepang gratis bagi warga dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sragen.

0: 2026 di LPK Hinomaru Center Sukowati, Karangmalang, Selasa, 23 Juni 2026. Menurut Bupati, program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat untuk berkembang dan bekerja di luar negeri. Bupati menjelaskan, angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2025 masih berada di kisaran 11,22% atau sekitar 28.000 kepala keluarga. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program yang mampu membuka akses pekerjaan dengan pendapatan lebih baik, salah satunya melalui program magang ke Jepang yang seluruh proses pelatihannya difasilitasi secara gratis. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya kerja Jepang, tetapi juga dibekali keterampilan serta mental kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja internasional. Diharapkan, kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka.
1: Saat ini saya bersama dengan adik-adik dari Kabupaten Sragen yang mengikuti pelatihan untuk kerja di Jepang. Jadi Kabupaten Sragen ini punya program kerja ke luar negeri gratis, dibiayai pelatihannya, dibiayai pemberangkatannya, diuntukkan bagi warga-warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, ini adalah yang saat ini ikut program kerja ke luar negeri gratis dari pemerintah Kabupaten Sragen. Harapan kita dengan mereka kerja ke luar negeri akan mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga bisa mengangkat kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang bisa ada lompatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Semangat selalu untuk anak-anakku semua yang akan berangkat ke luar negeri. Raihlah kesuksesan bersama keluarga.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya SPMT mengatakan, program magang Jepang menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja di luar negeri. Kerjasama dengan LPK Hinomaru Center Sukowati dilakukan untuk menyiapkan calon peserta sejak tahap seleksi hingga pelatihan intensif. Saat ini, para peserta tengah mengikuti pelatihan gratis tahap kedua dengan fokus peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Jika lolos tahapan pelatihan daerah dan pusat oleh IM Jepang, mereka berpeluang berangkat ke Jepang pada Januari 2027. Diharapkan, anak-anak tetap semangat dan tidak ragu untuk berangkat ke Jepang, agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen maupun Indonesia.
2: Magang Jepang ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Bupati Sragen dalam rangka pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini ada 44 peserta pelatihan gratis tahap kedua, terutama untuk memperdalam bahasa Jepangnya. Ini nanti apabila mereka ini tetap lolos pada pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan daerah dan pelatihan pusat yang ada di Bekasi oleh IM Jepang, insya Allah Januari nanti 2027 bisa berangkat ke Jepang. Bahwa untuk pelatihan tahap kedua ini, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPK Hinomaru Sukowati Center. Bapak Bupati dapat memberikan pengarahan support kepada anak-anak peserta pelatihan agar tetap semangat, tidak ragu-ragu lagi untuk berangkat ke Jepang dalam rangka memperbaiki perekonomian keluarga Sragen dan Indonesia.
0: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik untuk mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan. Bagi masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya, dapat memanfaatkan layanan perpanjangan secara jemput bola yang terkoneksi dalam satu tempat. Selengkapnya, Heri Kisyanto melaporkan.
4: Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah
3: masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya, dapat memanfaatkan layanan perpanjangan secara jemput bola yang terkoneksi dalam satu tempat. Selengkapnya, Heri Kisyanto melaporkan.
4: Satlantas Polres Batang

0: media bus yang terparkir di beberapa titik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut tiap hari Senin hingga Jumat di area RSUD Batang, Mall Pelayanan Publik, dan kawasan Pasekaran.
1: Nanti silakan untuk warga Batang bisa merapat di pelayanan kami di bis keliling. Hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Silakan. Polsek lain sementara kita belum.
2: Belum.
1: Karena juga biasanya ada permintaan dari kecamatan.
0: Salah satu pemohon perpanjangan SIM, Oktavianus, seorang pekerja swasta, merasa diuntungkan dengan dibukanya layanan SIM keliling sehingga mempercepat layanan.
3: Sangat dibantu, memudahkan masyarakat. Jadi nggak usah jauh-jauh perpanjang ke kantor samsatnya, jadi bisa ke dekat lingkungan kerja itu. Layanan bagus, memuaskan, cepat. Sebentar, paling 5 menit ya.
0: Senada, Siti Muhajarotul dan Istiana pun sangat terbantu dengan dibukanya layanan tersebut karena tak perlu repot datang ke kantor Satlantas.
4: Perpanjang SIM C hari ini terakhir tanggalnya ya, cepet sih harusnya menit adalah. Nah, soalnya kan ini nggak antri lama juga, jadi langsung dilayani.
0: Satlantas Polres Batang memastikan saat ini fokus pelayanan di dalam kota. Namun apabila ada permintaan khusus, seluruh personil siap membantu dan terjun langsung ke lokasi yang diinginkan. Terkait pembiayaan, masyarakat tak perlu khawatir karena seluruh layanan telah terkoneksi sehingga dapat dibayarkan langsung dengan petugas di tempat.
5: Dinhub Purbalingga komunikasikan laporan halte BRT Trans Jateng di Purbalingga yang menutupi wilayah kantor Pemdes dan berada di lokasi rawan kecelakaan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Fitri Hasanah.
6: Pemerintah Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2024 terkait pemindahan halte BRT Trans Jateng yang berada di depan kantor Kepala Desa Kalimanah Wetan, Jalan Maijen Sungkono, karena pihak desa menilai keberadaan halte tersebut mengganggu estetika kantor desa sekaligus berada di lokasi yang rawan kecelakaan lalu lintas. Menanggapi usulan tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishub Purbalingga, Sunarno, menjelaskan Dinas Perhubungan Purbalingga telah melakukan tinjauan ke lokasi halte BRT di depan kantor Kepala Desa Kalimanah Wetan, Jalan Maijen Sungkono. Narno mengaku Dinas Perhubungan telah menyampaikan usulan Pemdes Kalimanah Wetan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah perihal usulan pemindahan halte BRT. Sunarno menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah bahwa pemindahan halte belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menurutnya, jawaban dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah bahwa seluruh permohonan pembangunan maupun pemindahan fasilitas baru terkendala keterbatasan anggaran.
7: Permohonan BRT yang di depan Balai Desa Kalimanah Wetan karena dianggap oleh pemerintah Desa Kalimanah Wetan itu mengganggu pemandangan balai desanya karena menutupi Balai Desa Kalimanah Wetan supaya digeser ke tempat lokasi yang lain. Ada efisiensi anggaran, saya sudah komunikasi dengan provinsi, itu semua permohonan baru nanti akan dilaksanakan pada tahun 2028.
6: Sunarno menambahkan dikarenakan adanya efisiensi anggaran, hasil komunikasi dengan Dishub Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa semua permohonan baru termasuk pemindahan halte baru akan dilaksanakan pada tahun 2028. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Para penyintas talasemia makin merasakan kemudahan, khususnya bagi mereka yang masih mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Pasalnya kini mereka dapat mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK tahun 2025. Dari Kisianto melaporkan untuk Anda.
2: Para penyintas talasemia makin merasakan kemudahan khususnya bagi mereka yang masih mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Pasalnya kini mereka dapat mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025. Mendengar kabar baik itu, Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia POPTI Kabupaten Batang mendukung penuh terhadap keputusan tersebut karena memudahkan akses pendidikan bagi para penyintas. Ahli medis POPTI Batang

0: sekaligus dokter anak RSUD Batang Tan Evi Susanti membenarkan fasilitas itu memudahkan para penyintas talasemia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang diinginkan setelah adanya keputusan tersebut.
1: Pasien talasemia, penderita talasemia itu bisa masuk sekolah lewat jalur afirmasi itu. Terutama yang di SMA, itu kemarin ada satu penyintas talasemia itu bisa masuk lewat jalur itu di SMA. Para penderita disabilitas itu bisa masuk, bisa sekolah di tempat yang dia inginkan.
0: Sementara Kepala Distrikbud Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo mengakui peraturan jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak tergolong baru. Namun pada dasarnya Distrikbud tak mempermasalahkannya. Yang terpenting adanya saling memahami antara pihak sekolah dengan orang tua penyintas.
2: Memang di petugas kami untuk SPMP kita masuk bulan khusus, kita silakan daftar. Tapi sampai saat ini kami belum dapat laporan yang dari perikutan khusus atau tadi apa lainnya, belum ada yang daftar. Tidak masalahnya. Yang penting begini, kami tekankan pada orang tua kalau yang perikutan khusus tidak semua sekolah ada fasilitas atau guru yang bisa mengajar seperti itu, sehingga kami harapkan ya saling memaham.
0: Saat ini telah ada penyintas talasemia yang lolos sebagai siswa di salah satu SMA di Kabupaten Batang melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak.

0: pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi atau indeks KAMI versi 5.0 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rabu 24 Juni 2026. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi Indeks KAMI versi 5.0 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti pranata komputer dari seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, dan kecamatan se-Kabupaten Sragen. Sosialisasi dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTP MSI. Dalam sambutannya, pihaknya menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dan sosiete 5.0 menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus beradaptasi agar pelayanan publik semakin efektif dan berkualitas. Indikator-indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga PDRB akan semakin baik apabila didukung oleh pemerintahan digital. Ini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita ikuti bersama. Sragen telah menerapkan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk seluruh desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem transaksi keuangan secara non-tunai cashless. Namun pihaknya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri karena potensi kerentanan keamanan tetap harus diantisipasi. Integrasi data harus dibangun dengan standar keamanan yang baik agar pelayanan publik semakin mudah tanpa mengabaikan perlindungan data.
2: Pemerintahan dari dulu sampai sekarang itu pasti mengalami sebuah paradigma perubahan. Sekarang paradigmanya adalah paradigma revolusi industri 4.0. Eranya society 5.0. Artinya apa? Semua serba teknologi. Mau tidak mau, pemerintah ini juga harus mengikuti indikator pemerintah. Indikator pemerintah secara makro, ada pertumbuhan ekonomi, ada IPM, ada tingkat pengangguran, ada tingkat kemiskinan, ada PDRB, dan sebagainya. Indikator-indikator itu akan baik jika kalau saat ini ya didukung oleh pemerintahan digital, gitu kan? Ini sebuah kebutuhan. Mau tidak mau Sragen harus ngikut. Intinya kita bertugas untuk mengamankan pemerintahan berbasis digital ini di semua sektor. Sekarang tidak ada SKPD yang tidak menggunakan teknologi. Semua SKPD pasti menggunakan teknologi. Jangankan kecamatan, desa saja di Sragen ini semua sudah menggunakan teknologi. Kita itu tahun 2007 itu semua desa sudah connect dengan local area network. Nah, sekarang sudah mulai berkembang, desa sekarang sudah menggunakan sistem, banyaklah, salah satu sistem keuangan kita sudah cashless, mungkin salah satu punya di Indonesia yang sudah cashless Sragen, gitu kan. Semua loh, semua desa, nek sebagiannya ya oke, tapi kalau semua desa Sragen. Tetapi kita tidak boleh berbangga berlebihan, karena disitulah pasti masih ada kelemahan. Nah, ini butuh bareng-bareng. Keamanan tidak hanya logik, keamanan juga tidak hanya fisik. Semuanya harus kita amankan, termasuk dari sisi penggunanya. Apa gunanya jaringan wis apik, tetapi kalau penggunanya tetap wong yang punya akses yo panjenengan, gitu kan. Oleh karena itu, di dalam keamanan informasi itu ada parameter-parameter yang harus kita taati agar nanti kita bisa sama-sama aman.
1: Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Sandimen Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif serta narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Galang Putra Nusantara dan Ahmad Rahandrianto. Para narasumber memaparkan penerapan indeks KAMI versi 5.0 sebagai alat ukur tingkat kematangan keamanan informasi pada instansi pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi resiko, sekaligus menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai literasi keamanan siber, pencegahan kejahatan digital, pemanfaatan tanda tangan elektronik, hingga pengelolaan arsip prinsip digital yang aman dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap seluruh pranata komputer di lingkungan OPD dan kecamatan semakin memahami pentingnya penerapan keamanan informasi, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat pendengar, kembali lagi ya bersama di Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan. Matur nuwun Kang Tasenya Wiji, dan masih membersamai ya. Ada siapakah di sana? Sama-sama menyapa kembali ya. Ini kok tanpa nama. Oh, Pak Wandi. Pak Wandi nyuwun diputeraken napa menika? Sutra kening. Kirim dek jumbuh Mas Kuat Mas Widodo wonten ing pakis. Siap. Matur nuwun Pak Wandi. Sampun nyawiji nggih. Ada Mas Riko juga di wates. Selamat malam Gaduh-Gaduh Campur Sari. Mau kirim salam mawon buat Bu Murni, Oma Hesti, Mas Javi, Mbak Diah, buat Mama Vega, Bu Tisha, Bu Ririn, Pak Turyono, terus juga buat Pak Iwan, Pak Untung, Bu Sadowo, dan semua pendengar radio Magelang FM aja. Buat Mbak Salsa semangat ya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan gih Mas Riko wonten wates untuk tembangipun. Terus ada siapa lagi nih di sana? Ada Bu Tuti Haryanti di Secang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek gabung wonten Gaduh-Gaduh Campur Sari. Buat yang siaran tetap sehat semangat. Waduh. Terus juga salamnya buat Bu Endang Wahyu, buat Bu Nani, Bu Sadowo, terus juga buat siapa ini? Bu Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Lembayung, dan semuanya aja nggih buat pendengar setia Magelang FM. Nidam Sarinya tadi sudah Salsa hadirkan nggih. Bu Tuti Haryanti boleh ganti lagunya. Karena tadi sudah Nidam Sari sudah diputarkan waktu awal tadi nggih. Terus ada Bu Sadowo di Jambe Wangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sekalipun saking Didi Kempot. Siap, makanya Salsa hadirkan nggih. Salamnya kator Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, buat Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, buat Mama Vega, Bu Putri, Mbak Murni, Bu Tuti, terus juga buat Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, semuanya aja nggih. Mugi-mugi sehat kata rezekinipun. Amin. Terima kasih. Matur nuwun Bu Sadowo mangke Salsa hadirkan untuk tembangipun wonten Pak Hendro di Jogja nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro. Ngaturaken dumateng ngayahi jijibahan. Mugi-mugi tansah napa menika? Rezekinipun ugi barokah. Nikmat iman Islam. Amin. Dereknya wiji manunggal nggih wonten Gaduh-Gaduh Campur Sari. Kinten salam kagem sedaya pandemen Gaduh-Gaduh Campur Sari. Ugi buat siapa ini? Keluarga ageng grup Merakati dan semua penyiar radio Magelang FM. Baik, matur nuwun. Terima kasih untuk sahabat pendengar semua yang sudah bergabung bersama di 0882 135 135 nggih. Dan boleh untuk Pak Hendro tembangipun dipun gantos nggih. Dari tadi sudah beberapa yang request Didi Kempot, sak menika biar apa nih? Biar adil ya. Biar yang lainnya, biar penyanyi yang lainnya bisa diputarkan. Ngapunten nggih Pak Hendra nggih, boleh diganti yang lain. Mungkin dari siapa ya? Dari Cak Dikin misal, nopo saking Tejo, nopo saking sinten nggih? Poniman, Safitri, sakmenika kathah nggih. Saged di request yang lainnya. Baik, sahabat pendengar menemani kita dulu nggih. Sandiwara Tresno saking Om Yono, request saking Om Yono. Semoga masih memonitor nggih Om Yono nggih. Saking Nandasari, Sandiwara Tresno. Menemani kita di menit ke-42 lepas dari jam 8 malam, tetap bersama di Gaduh-Gaduh Campur Sari.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Tasnya wiji wonten gado-gado campur sari. Matur nuwun buat sahabat dengar yang masih membersamai tentunya di malam hari ini. Sama-sama mau ingatkan kembali nggih buat sahabat dengar, monggo merapat pinarak di alun-alun kota Magelang karena ada Magelang Fair 2026 dan ini terpantau ya di pusat kota, di alun-alun kota Magelang terpantau ramai. Dan juga sahabat pendengar, untuk satu informasi sahabat pendengar semua ya, bahwa untuk dengan karena adanya kegiatan Magelang Fair 2026 ini, tentunya ada manajemen lalu lintas ya sahabat pendengar, yang ini bisa menjadi catatan untuk kita semua, di mana diberlakukan mulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu 12 Juli 2026 mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan informasi kembali juga untuk sahabat pendengar yang mau ke Magelang Fair 2026, bahwa ini ada beberapa kantong-kantong parkir ya yang telah disediakan oleh pihak panitia agar lebih rapi ya untuk kantong parkir para pengunjung Magelang Fair 2026. Ada di mana saja? Yang pertama ada di kawasan alun-alun Kota Magelang. Kemudian yang kedua ada di kawasan Ngesangan. Kemudian yang ketiga di kawasan BPLK. Ada kemudian di daerah Jalan Sigalu, Jalan Sutopo, Jalan Pemuda, Jalan M. Sutoyo, lalu di Jalan Veteran dan juga di Jalan Kartini ya. Baik, sahabat pendengar, itu tadi untuk informasi berkaitan dengan lokasi parkir. Nah, ini kalau sahabat pendengar bisa untuk lebih jelasnya lagi ya, untuk lokasi parkir mobil itu ada di daerah Jalan Kartini, kemudian di kawasan BPLK, lalu di selanjutnya ada di daerah Jalan Sutopo, lalu kawasan Ngesangan, kemudian di selanjutnya di Jalan Pemuda ya, itu untuk parkir mobil ya sahabat pendengar. Lalu untuk parkir motor sahabat pendengar bisa ada di daerah Jalan Sigalo, lalu juga ada di daerah Jalan M. Sutoyo. Serta untuk di kawasan alun-alun bisa untuk lokasi parkir kendaraan baik mobil maupun motor. Baik sahabat pendengar, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Pak Hendro, oke nanti saya hadirkan ya susu murni Boyolalinya. Dan Bu Tuti Haryanti untuk Wuyung saking Mantos bakalan salsa hadirkan nggih. Wuyung rumiyin menemani kita tetap bersama di Gado-gado Campur Sari bersama dengan salsa tentunya di 103,5 Radio Magelang FM. Menemani kita tetap bersama di Gado-gado Campur Sari bersama dengan salsa tentunya di 103,5 Radio Magelang FM.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Niki tak pari ngapi. Lucu-lucu toh, nak.
5: Oh, ala bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang pertumbuhan ekonomi.
4: Sebelum mengulik pertumbuhan ekonomi, sahabat data harus tahu dulu yang dimaksud dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB mencerminkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan sosial suatu negara. PDB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu.
5: PDB sendiri terdiri atas dasar harga pasar atau harga berlaku, dan ada juga PDB atas dasar harga konstan atau PDB real. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari selisih PDB real tahun ini dan tahun sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan PDB real tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif atau negatif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dapat diartikan bahwa laju perekonomian suatu wilayah melaju dengan cepat sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya.
4: Gimana? Seru kan? Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Baik, selamat dengar. Tidak terasa nih, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi. Matur nuwun buat Bu Endang Wahyu. Ngapunten Bu Endang Wahyu, tadi lagunya Jambu Alas Salsa putarkan tapi versi yang lain nggih. Karena sudah dari tadi Didi Kempot full memenuhi gaduh-gaduh campur sari ya. Matur nuwun Bu Endang Wahyu yang sudah bergabung juga. Salamnya dari Bu Endang Wahyu buat teman-teman Merakati, buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, buat Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Rohyanto, nih, buat Mbak Murni dan semuanya saja. Besok lagi kita akan bertemu kembali nih, buat sahabat dengar semua. Dan juga ada Mas Alwi ikut mendengarkan, ikut memantau. Dan lagunya untuk mengobati rasa rindu, waduh kok rasa rindu nih, Sosi Deman saking Rina Aditama menemani kita untuk pungkasan di dalu menikong nih, khusus buat Bu Endang Wahyu ya. Segeng widang ngataken kagem sedaya kemawon, Salsa pamit sahabat pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng istirah.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

edisi dalam acara Jaya Imana Kama Buddha. Sebelum materi di pagi hari ini saya sampaikan, perkenalan saya untuk membaca parita nama Karagata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita bersikap panjali.

Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, namo buddhaya. Selamat pagi, semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita beraktivitas dan dimanapun kita berada. Materi saya dalam acara Cahiman Agama Buddha di pagi hari ini yaitu tentang emosi menurut pandangan Buddhisme. Dalam Buddhisme, emosi adalah reaksi batin yang sifatnya sementara dan berubah-ubah, seperti gelombang air. Ajaran ini memandang bahwa emosi bukanlah musuh. Alih-alih menekannya, bukan kita menekannya, umat Buddha diajarkan untuk menyadari, mengamati dan mengelola emosi tersebut agar tidak menimbulkan penderitaan dan kerugian. Buddhisme melihat emosi melalui beberapa prinsip dan praktik inti. Yang pertama yaitu emosi negatif dan emosi positif. Emosi merusak seperti kemarahan dan kebencian adalah akar penderitaan. Emosi yang baik seperti welas asih membawa kedamaian dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak kekal atau anicca. Emosi akan selalu datang dan pergi. Layaknya cuaca buruk, emosi yang menyakitkan tidak akan bertahan selamanya jika kita tidak melekat kepadanya. Yang selanjutnya adalah kesadaran atau sati. Meditasi melatih kita menjadi pengamat dari emosi kita sendiri, sehingga kita bisa mengendalikan semua itu dengan pikiran yang jernih, dengan batin yang tenang. Bahkan kita bisa mengikis itu sedikit demi sedikit, dan kita menjadi seorang yang penyabar dan penyayang. Dalam agama Buddha, ada 8 kiat Buddha untuk menangani emosi, yaitu berupa kemarahan. Di zaman ini, kita hidup dengan pemahaman bahwa mengungkapkan amarah itu boleh. Tetapi Buddha tidak sepakat dengan itu. Bertindak atas dasar amarah akan membuat kita lebih mudah mengulanginya lagi. Dan ini berujung pada daur yang tidak ada habisnya. Buddha menasihati kita untuk tidak memendam dan tidak pula membiarkan perasaan kita membludak, tetapi menelaahnya dan memahami cara pikir keliru di balik amarah itu. Umat Buddha mungkin hanya berbicara soal kasih, cinta kasih, mungkin welas asih dan tepas selira. Tetapi bila para guru besar seperti Dalai Lama sekalipun mengaku kadang tersulut api amarah, lalu apa masih ada harapan bagi kita ini? Ilmu pengetahuan bisa saja bilang bahwa merasa marah itu normal. Ahli kejiwaan menasihati kita untuk mengungkapkan amarah kita. Dan di sebagian agama bahkan mungkin ada yang namanya amarah yang dapat dibenarkan. Sebaliknya, ajaran Buddha bilang bahwa amarah itu selalu buruk sifatnya. Ada seorang cendekiawan Buddha pada abad ke-8 yang bernama Santideva menggambarkan amarah sebagai daya negatif yang paling parah, yang punya kemampuan untuk menghancurkan segala hak baik yang telah kita dengan susah payah ciptakan. Coba kita renungkan itu. Sepenggal amarah yang disandingkan dengan senjata api dapat mengubah masa depan seseorang berubah 180 derajat dari hidup mereka ke hidup di balik jeruji penjara mungkin. Contoh lain yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah betapa amarah dapat menghancurkan persahabatan dan rasa percaya yang mungkin telah dibina selama puluhan tahun. Amarah lebih berbahaya dari semua itu, dari segala macam. Bahkan bom dan senjata pisau yang ada di dunia ini bisa mengalahkan itu semua. Kita tahu bahwa amarah bukanlah tataran cita yang bahagia, tetapi apa yang dapat kita perbuat atasnya? Apa coba kita renungkan? Ajaran Buddha menawarkan serangkaian cara sederhana untuk membantu kita mengalihrupakan cita kita, pikiran kita. Ingatlah, tidak ada jalan pintas. Ada 8 kiat teratas yang ditawarkan oleh Buddha untuk menangani amarah.
emosi yang meluap-luap. Yang pertama, itulah hidup. Ajaran pertama, itulah hidup, yaitu samsara. Ajaran pertama Buddha 2500 tahun yang lalu langsung menuju ke persoalannya. Hidup ini tidak memuaskan, begitulah. Hidup kita tidak akan pernah memuaskan. Kita lahir, kita mati, di antara hidup dan mati akan ada masa baik dan masa buruk, dan masa ketika kita mungkin tidak merasakan apa-apa. Daur yang tidak ada habisnya inilah yang disebut ajaran Buddha sebagai samsara. Ketika kita terlahir di dunia ini, tidak ada yang bilang hidup ini akan enak dan mudah dan senang melulu, dan bahwa keadaan akan menurut pada keinginan kita. Ketika kita memahami keadaan kita di dalam samsara, kita jadi mampu untuk memahami keadaan orang lain juga. Kita semua ada di perahu yang sama, marah pada keadaan orang lain atau diri sendiri pun tidak akan membuatnya lebih baik. Orang lain mengucapkan atau menaklukkan hal yang tidak kita suka, karena ya, hidup mereka menyebalkan juga. Cara pikir seperti itu dapat mengubah cara pandang kita secara radikal. Sekalipun masing-masing kita tampak menjadi pusat dari semesta kita sendiri, itu tidak berarti bahwa segalanya harus atau akan berlangsung sesuai keinginan kita. Yang kedua, kesabaran. Perasaan gelisah paling ampuh diatasi melalui lawannya. Melawan api dengan api tidak bakal ada hasilnya. Mengapa? Mustahil bagi cita kita, pikiran kita, untuk menampung dua perasaan yang saling berlawanan secara bersamaan. Anda tidak bisa membentak orang dan sekaligus sabar terhadap mereka. Memang tidak bisa begitu. Kesabaran sering dipandang orang sebagai tanda kelemahan. Anda membiarkan diri Anda diinjak-injak orang mungkin, dan tidak berbuat apa-apa. Akan tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Saat kita gusar, lihat betapa mudahnya kita menjerit dan berteriak, dan betapa sukarnya untuk tetap tenang dan mengendalikan perasaan kita. Hanyut dalam setiap arus perasaan tidak menjadikan kita menjadi sabar. Itu justru melemahkan kita. Jadi, jika lain kali amarah Anda sudah sampai ubun-ubun mungkin, cabut pedang kesabaran dan penggal kepala amarah Anda. Penggal kepala amarah. Caranya bagaimana? Anda bisa mencoba menarik nafas panjang, penangkal langsung untuk nafas pendek dan mendengus yang timbul saat kita marah. Kalau kita merasa ketegangan mulai meliputi kita, kita bisa hitung perlahan sampai 100. Untuk mencegah diri mengucapkan hal-hal yang akan kong untuk nafas pendek dan mendengus yang timbul saat kita marah. Kalau kita merasa ketegangan mulai meliputi kita, kita bisa hitung perlahan sampai

masing-masing. Yang ketiga, bersikap menguraikan keadaan. Ketika kita marah, kemurkaan kita tampak seperti semacam pelindung, sahabat yang menjaga kepentingan kita, menolong kita di medan pertempuran. Khayalan ini membuat kita berpikir bahwa amarah ini dapat dibenarkan. Tapi jika kita amati dengan teliti, amarah itu bukan teman tetapi musuh. Amarah membuat kita tertekan, gelisah, tidak enak tidur, dan tidak selera makan. Kalau kita terus marah pada seseorang, itu menciptakan kesan yang tertanam di benak orang lain. Hadapi saja, siapa sih yang mau deket-deket orang pemarah? Siapa sih yang mau deket-deket dengan seorang pemarah? Saat kita dituduh dan merasa simpul bela diri kita mulai ketat di perut kita mungkin, mestinya kita berhenti sejenak dan berpikir dengan nalar. Hanya ada dua kemungkinan, tuduhan itu benar atau salah. Kalau memang benar, buat apa marah? Kalau kita ingin jadi orang dewasa yang matang, jiwanya, kita semestinya mengaku itu, belajar darinya dan melanjutkan hidup kita. Kalau tidak benar, lalu buat apa marah? Orang yang menuduh itu salah. Apakah kita ini orang yang tidak pernah berbuat kesalahan? Tentu tidak.

muda yang temanya itu emosi. Dan tadi saya sebutkan ada kiat-kiat menurut pandangan Buddhisme mengatasi kemarahan. Tadi sudah sampai ke yang ketiga, yaitu memahami keadaan, menguraikan keadaan, dan lain sebagainya. Sekarang yang keempat, mengamati citta, pikiran, yaitu melalui meditasi. Praktik meditasi dan kehati-hatian dapat sangat bermanfaat untuk memerangi amarah. Banyak orang yang menganggap meditasi itu buang-buang waktu. Buat apa menghabiskan 20 menit duduk di atas bantal ketika kita semestinya bisa memanfaatkan setiap detik dari hari kita? Bukan begitu kan? Sebagian orang lain berpikir bahwa meditasi itu pelarian dari hidup nyata, di mana kita bisa menghabiskan waktu jauh dari anak, suami istri, maupun saudara mungkin. Namun, meditasi itu lebih dari itu. Meditasi adalah persiapan untuk hidup nyata. Kalau kita bermeditasi atau welas asih setiap pagi, tetapi pas sampai di tempat kerja kita membentaki karyawan kita mungkin, membentaki rekan kerja kita mungkin, membentaki mungkin bagi guru, membentaki para siswa kita mungkin, siswa-siswi kita mungkin, dan mengeluh tentang rekan kerja kita, yaitu tidak ada artinya itu semua. Meditasi mengakrabkan citta kita, pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif, kesabaran, kasih, welas asih, dan kita dapat melakukannya dimanapun saja, kapan saja, kalau kita mau menggunakan setengah jam dari waktu perjalanan pagi kita ke kantor mungkin, untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaan mungkin. Setidaknya kita bisa meluangkan 10 menit dari setengah jam itu untuk membangkitkan pikiran-pikiran penuh cinta kasih dan kebaikan, pikiran-pikiran positif. Hal yang ampuh dalam mengurangi amarah dan membuat kita menjadi orang yang mungkin menyenangkan, disukai banyak orang, dan menenteramkan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, belajar dari musuh, membungkuklah. Agama Buddha sering mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, berbuat kebalikan dari yang biasanya kita lakukan. Saat kita marah dengan seseorang, desakan yang timbul adalah balas dendam. Akibatnya, kita tetap sama saja, kalau bukan lebih sengsaranya dari sebelumnya. Memang tampak mengingkari naluri, tetapi berbuat sebaliknya akan berujung pada akibat yang sebaliknya pula, jalan menuju kebahagiaan. Terdengar memang tidak aneh mungkin ya, tetapi coba anggap sasaran amarah Anda sebagai guru Anda. Kalau kita mau jadi lebih baik, jadi orang yang lebih sabar, lebih pengasih, lebih baik, hati lebih bahagia, maka kita perlu berlatih. Kita semua tahu pemain sepak bola dan pemain biola perlu waktu lama dan latihan keras untuk bisa jadi pemain kelas dunia. Dan latihan batin kita pun sama saja. Kalau kita senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang mengikuti dan menyepakati segala keinginan kita, maka kita tidak akan pernah menjumpai tantangan. Dengan demikian, orang yang membuat kita marah itu menjadi sangat berharga, karena dia memberi kita kesempatan untuk melatih kesabaran kita. Ini segera saja membendung gelombang pasang rasa marah, karena cara pandang kita berubah dari yang telah merasa, dari yang telah mereka lakukan kepada kita, ke yang sedang merasa lakukan kepada kita. Yang keenam, ingatlah kematian, ketidaktetapan, anicca, ketidakkekalan. Kita semua akan mati, saya akan mati, kita semua akan mati. Jadi, saat orang yang membuat kita kesal berbuat sesuatu yang menjengkelkan, kita berhenti dan berpikirlah, di ambang ajalku nanti, apa aku masih peduli? Jawabannya, kecuali kita tahu bahwa orang tersebut sangat getol betul berbuat jahat untuk menguasai dan menghancurkan dunia mungkin. Kemungkinan besar tidak. Kiat ini begitu sederhana, tetapi membantu meringankan hidup kita dari kejengkelan-kejengkelan sepele. Kita semua tahu kita akan mati, tetapi jelas kematian bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh kita ketahui. Kematian itu citra abstrak yang jauh terjadi pada orang lain, yang tua, yang sakit, yang tertimpa musibah kecelakaan parah mungkin,
tapi bukan itu kenyataannya, bukan itu faktanya. Orang muda mati sebelum orang tua, orang sehat mati sebelum orang sakit, dan itu terjadi setiap hari. Saat kita memusatkan perhatian pada kematian kita yang pasti di masa depan, besok mungkin, setahun lagi mungkin, 50 tahun lagi mungkin, banyak hal yang biasanya membuat kita naik darah tiba-tiba jadi tidak berarti. Bukan berarti bahwa semua itu tidak lagi membuat kita jengkel, tetapi bahwa kita tahu tidak ada gunanya menyia-nyiakan waktu, nafas dan tenaga kita yang berharga untuk berbuat hal buruk seperti amarah tadi. Yang ketujuh, ingatlah karma. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Orang bilang apa yang ditabur itu yang akan dituai, atau itu karma baginya. Yang terjadi padanya memang pantas terjadi. Tidak persis seperti itu cara penganut Buddha memahami karma. Karma jauh lebih rumit dan halus. Namun, kendati orang tampaknya suka menunjukkan bahwa dukanya sesamanya itu merupakan karma mereka, sebagian besar mereka sungkan untuk melihat bahwa ketika mereka berada di keadaan yang sama peliknya, itu juga muncul dari karma mereka. Segala hal yang kita alami dari masa ke masa, luar biasa bahagia sampai keterpurukan di masa-masa putus asa, timbul dari sebab-sebabnya. Sebab-sebab ini tidak jatuh dari langit, tapi dicipta oleh diri kita sendiri. Jadi bila kita mengalami keadaan yang runyam, alih-alih membiarkan diri diliputi amarah, kita bisa berhenti sejenak dan berpikir, dari mana ini datangnya dan apa ia akan kuperparah, atau aku akan memotongnya, aku akan mengakhir ini semua penderitaan. Karma merupakan cara berperilaku kita yang menanggapi berbagai hal dengan cara lama melulu mungkin. Kalau kita paham cara kerja karma, kita akan lihat bahwa kita punya kemampuan untuk mengubah pengalaman kita di hari depan dengan perbuatan kita sekarang, tentunya dengan hal-hal baik. Dan ini berarti melatih kesabaran ketika amarah mulai menyulut. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu segala sesuatu adalah kosong, tidak nyata. Kendati kesabaran itu merupakan penangkal langsungnya, kekosongan adalah penangkal paling ampuh. Bukan hanya untuk amarah, tetapi untuk semua masalah dan kesulitan kita. Malah, tidak peduli seberapa sabar kita, kalau kita belum memahami kekosongan atau kesunyataan, masalah akan terus mengguyur kita seperti musim hujan. Jika kita sejenak menelaah cita kita, pikiran kita saat kita sedang marah, kita akan memperhatikan satu hal, rasa aku atau saya yang kuat sekali. Aku sangat marah dengan perkataanmu kepadaku. Aku tak habis pikir tega sekali dia melakukan itu kepada temanku. Aku sudah pasti benar soal ini, dan yang salah itu dia. Aku dan aku. Ketika kita sedang marah, kita punya peluang yang sempurna untuk menelaah aku yang tampak begitu nyata. Aku itu tidak ada. Bukan berarti bahwa kita tidak ada atau segalanya tidak penting. Tetapi ketika kita coba menurunkan si aku ini, apa dia ada di dalam cita kita, pikiran kita, raga kita? Keduanya, mustahil kita bilang, yaitu dia di sana. Yang satu ini memang sulit dipahami orang, tapi faktanya adalah bahwa ketika kita mulai menelaah kenyataan ini, mengubah cara pandang kita secara radikal, kita akan lihat bahwa pada dasarnya tidak ada satu hal pun yang dapat kita tunjuk sebagai alasan kemarahan itu.

0: satu sekali lagi materi saya tentang emosi. Cara ampuh bagi umat Buddha untuk mengatasi emosi dan amarah baik yang sangat luar biasa bisa menghancurkan apapun yang ada di sekitar kita, yaitu dengan meditasi. Meditasi kini sudah menjadi praktik umum di masyarakat, tidak lagi terbatas hanya di kalangan Buddhis. Banyak kelas meditasi yang bisa dihadiri sesuai kebutuhan, mulai dari meditasi cinta kasih, meditasi kesehatan, meditasi mengenal diri, meditasi mengembangkan mental, dan lain sebagainya. Kita sekarang bahkan bisa belajar meditasi secara daring dari rumah. Meskipun meditasi semakin terkenal, metodenya semakin beragam dan tekniknya juga bermacam-macam. Banyak anak muda tetap menganggap bahwa meditasi itu hanya duduk diam selama berjam-jam. Ini menyebabkan mereka enggan ikut kelas meditasi, khususnya mungkin di wihara. Kalau begitu, apakah emosi dapat diatasi tanpa harus berlatih meditasi? Emosi dapat timbul dari dalam dan luar diri. Buddha menjelaskan, paling tidak ada 9 penyebab seseorang marah, seperti berpikir bahwa orang lain sedang merugikan dirinya, akan merugikan dirinya sendiri, dan telah merugikan dirinya. Penyebab lain adalah berpikir yang lain sedang atau telah merugikan orang yang disayangi. Kalau kita perhatikan, emosi sangat sering disebabkan oleh diri sendiri, karena pikiran kita sendiri. Emosi juga dipicu oleh lingkungan atau peristiwa yang mengakibatkan kondisi tidak menyenangkan terjadi, sehingga kita merasa risih dan tidak gembira. Misalnya kita sedang berkendara menuju tempat makan malam bersama klien mungkin, namun tiba-tiba ban motor kita kempes, ban mobil kita kempes. Akibatnya perjalanan terhambat, rencana tidak berjalan sesuai harapan. Peristiwa ini tentu di luar kendali, tapi tetap saja menjengkelkan dan menyebabkan kita marah. Buddha menjelaskan tentang emosi yang muncul karena pengaruh dari luar diri di Adithapa Riyaya Sutta 35-235, yaitu kemarahan timbul karena keenam indera bertemu dengan hal yang tidak kita inginkan atau tidak menyenangkan. Emosi kita juga sering terpicu saat orang lain memarahi kita. Mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita tidak marah pada orang yang sedang marah kepada kita, maka kita sudah memenangkan pertempuran yang sulit dimenangkan. Ketika marah, biasanya kita cenderung menjadi lebih berani, adrenalin meningkat mungkin, sehingga kurang pertimbangan dalam membuat keputusan. Misalnya kendaraan kita disenggol mungkin oleh kendaraan lain, kita turun, terjadilah perbicaraan dengan pengendara kendaraan tersebut, terjadi adu mulut, mungkin pertengkaran dan lain sebagainya. Masing-masing membela diri dan tidak mau mengalah. Suasana memanas dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Emosi kita meningkat, kemampuan menimbang hal yang salah pun berkurang. Biasanya setelah peristiwa telah berlalu, kita kembali tenang. Penyesalan muncul, mengapa saya tadi seperti itu ya? Kenapa kata-kata kasar sekali muncul? Harusnya tadi saya tidak memukulnya. Kenapa saya lepas kendali ya, dan sebagainya. Sampai di sini setujukah kita bahwa marah berdampak buruk? Lantas apa salahnya marah? Bagaimana kita seharusnya bersikap? Kutipan bijak ini tentu untuk kita ingat baik-baik. Holding on the anger is like drinking a potion and expecting the other person to die. Yang artinya, memendam kemarahan itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang meninggal. Mari kita renungkan, saat kita marah terkadang kita berharap orang lain yang akan kalah dan merasa sakit. Padahal sesungguhnya, yang kalah adalah kita sendiri. Kitalah yang menyakiti diri kita sendiri. Secara ringkas, semua yang dimulai atau diakhiri dengan amarah biasanya menjadi tidak baik. Lantas, setelah mengetahui dampak buruk emosi, bagaimana cara mengatasi dan mengendalikannya? Salah satu cara yang disarankan adalah bermeditasi tadi. Padahal meditasi dapat dilakukan dimanapun kita berada, saat berjalan mungkin, berdiri, makan, minum, dan lain sebagainya. Meditasi juga merupakan tantangan dan kesulitan tersendiri bagi beberapa orang yang mungkin malas berlatih, meluangkan waktu, duduk, dan lain sebagainya. Padahal semua dapat kita lakukan dengan berbagai cara, saat kita berjalan, saat kita minum, saat kita sendiri mungkin kita bisa mempraktikkan meditasi dengan berbagai cara. Itulah cara mengasihi segala emosi menurut pandangan Buddhis. Emosi yang meluap hingga menyebabkan kita bertutur dan berbuat buruk ibarat kereta kuda yang melaju tanpa kendali, menabrak sana sini, melukai banyak orang. Bila kita mampu mengendalikan emosi, kita menjadi pemenang emosi, tidak menjadi tuan kita. Kitalah yang menjadi tuannya. Kita yang sepenuhnya menentukan ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Barang siapa yang dapat menahan kemarahan yang telah memuncak seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sebagai sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Dengan menjadi pengendali bagi diri sendiri, itulah sebab kebahagiaan kita. Orang yang penuh semangat selalu sadar murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaan akan bertambah. Marilah kita berlatih mengendalikan emosi, kembangkan kesadaran, cinta kasih dan welas asih kepada sesama dunia menjadi indah dan damai dengan cinta dan kasih sayang. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang cahaya iman agama Buddha yang materinya tentang emosi. Semoga membawa pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada untuk kita terus mempraktikkan hal baik dalam diri kita, dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, dan bisa membahagiakan semua orang di sekitar kita, membuat menebarkan cinta kasih ke semua orang di sekitar kita, baik tertampak maupun yang tidak tertampak, bagi makhluk-makhluk yang tertampak maupun yang tidak tertampak. Semoga mereka senantiasa berbahagia. Akhir kata dari saya, Sabbesata Bhavantu Sukhinah, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi hari yang begitu dingin ya, sahabat pendengar, ini disebabkan oleh fenomena bediding. Aduh, dingin banget gitu ya. Rasanya pengen bener-bener kayaknya kalau cuma narik satu selimut itu gak cukup bisa menghangatkan tubuh yang benar-benar kedinginan ini. Yap, bediding adalah kondisi di mana suhu udara terasa sangat dingin pada malam hari hingga pagi hari gitu ya. Jadi pastikan kita bisa melewati siklus ini, siklus fenomena alam ini dengan tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan juga pagi hari bisa menambah syukur gitu ya, untuk lebih bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yap, sahabat, nemenin kamu untuk memulai aktivitas di pagi hari di Kamis yang manis ini. Vita bakal menemani sampai nanti jam 9 di Semangat Pagi. Ayo, gak usah pakai lama untuk bisa gabung, pilih-pilih lagu kesukaan kamu lewat 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Vita punya banyak kabar informasi yang up to date dan hangat untuk dihadirkan pagi hari ini. Oke, sahabat pendengar, banyak pilihan ya, ada lagu Indonesia, lagu mancanegara yang tentu saja punya mood booster tersendiri seperti yang satu ini. Tenang aja, hidup akan selalu berjalan. Jadi kalau jatuh, yakin kita bisa bangkit kembali dengan semangat, dengan doa, dengan support dari orang-orang yang kita sayangi dan mereka juga menyayangi kita gitu ya. Hi Fee.

0: sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang nggak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong. Jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
6: Magelang Fair 2026
3: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Ya, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri.
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia."

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

pagi sahabat pendengar, selamat beraktivitas pagi hari ini ditemenin bareng sama Vita di Semangat Pagi sampai jam 9 tentunya ya. Pagi hari yang luar biasa cerahnya. Emang ya kelebihannya tinggal di Kota Magelang yang slow living ini, tentu saja kita bebas untuk menghirup udara segar di pagi hari, terlebih pas lagi musim kemarau seperti ini. Wih, pemandangan yang diberikan oleh Tuhan begitu indahnya ya. Di kanan gunung, di sisi kiri gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Berasa kayak pantun ketoprak kala itu ya. Yap, tentu saja dikelilingin dengan pegunungan membuat cuaca di Kota Magelang sejuk. Kalau di musim kemarau jauh lebih dingin seperti ini ya. Ini adalah fenomena bediding yang mana fenomena bediding ini berlangsung dengan kelembaban udara yang lebih kering ya sahabat, dengan langit yang cenderung cerah. Makanya nih pagi hari kita udah disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Bahkan suhu terendah biasanya terjadi di pagi di dini hingga pagi hari, terlebih di dataran tinggi seperti Wonosobo dan Dieng gitu ya. Jadi gak ngebayangin deh kalau tinggal di sana bakal sedingin apa, karena sayur-sayuran yang ada di Dieng pun bisa ikut membeku. Dan suhu ini bahkan bisa anjlok hingga mencapai titik belasan derajat hingga mendekati 0 derajat Celcius yang kerap memicu kemunculan embun es. Dan sahabat pendengar, tetap menghangatkan diri ya dengan apapun caranya. Yang terpenting adalah jangan sampai kita justru membiarkan kedinginan itu rasanya menusuk ke tulang-tulang ya. Karena ada beberapa sahabat pendengar nih yang mungkin juga alergi terhadap dingin dan lain sebagainya. Semangat ya, tetap membersamaimu dengan penuh cinta. Oke, sampai nanti jam 9. Banyak banget lagu-lagu yang bisa di request. Jadi ayo langsung aja kirimin WhatsApp-nya di 0882 135 135. Apa kabar buat Mbak Susi? Wah, pagi hari ini ya tiket pertama langsung dimenangkan oleh Mbak Susi. Yeay. Salamnya buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga, Yayu, Pak Iwan, ada Pak Herman juga, Mama Vega. Pagi buat Mbak Nungki, Lembayung. Ada Evan juga, Pak Pri, Mbak Nadine. Anak-anak Alpen Budaya ya, lagunya Home Dong dari Michael Bublé. Oke. Ada juga Lembayung Sutra. Selamat pagi Om, selamat beraktivitas ya. Kabar Vita lagi kedinginan. Udah kedinginan, di ruang AC juga dingin banget gitu ya. Ya, pokoknya tetap membiasakan diri. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine, kemudian Mbak Tuti Haryati, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianta juga, Pak Iwan ya. Pokoknya semuanya deh. Semoga kebahagiaan kebahagiaan, terima kasih, lancar rezekinya ya. Panteng. Jangan pakai benang pantengnya, pantengnya pakai tali tambang biar lebih kuat gitu ya. Pak Herman, pagi juga, melawan restu mahal ini, ditunggu. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Tarmono juga, Pak Royanto, kemudian Pak Suprianto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti Haryanti juga, Bu Endang Wahyu, ada Mbak Murni juga, Mbak Susi, dan satu lagi buat Mbak Erna Dwi. Selamat pagi. Apa kabar buat Mbak Murni? Waalaikumsalam. Adem sekali. Atis ya. Kalau orang orang Magelang bilangnya dingin atau atis ya. Salamnya buat siapa aja nih? Buat Pak Herman, Bu Sadowo, ada Pak Pri juga, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti, kemudian Bu Warti, Mbak Norma, ada juga Mbak Susi. Pagi buat Pak Endro yang ada di Jogja, selamat beraktivitas aja. Halo, halo, apa kabar buat Bu Tuti? Selamat pagi Bu Tuti, waalaikumsalam. Rizki lancar, amin, barokah ya, amin. Salam-salam buat semuanya, termasuk Mbak Nungki, ada Mbak Murni juga, Bu Riono, Bu Sadowo, kemudian Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani juga, Bu Pak Tarmono ya, kemudian Pak Prianto juga, Lembayung,
ada Pak Iwan juga, Pak Untung dan Pak Herman. Semuanya keluarga setia pendengar Magelang FM. Perfect dong dari Ed Sheeran. Oke, ditunggu. Javi, apa kabar Javi? Waalaikumsalam. Bagaimana kabar di tempuran sana? Apakah juga bediding ya? Ngeteh dulu Vita. Iya ya, ngeteh dulu ya. Aku requestnya apa nih? Terlatih patah hati dari The Rain. Oke lah kalau begitu ya. Ditunggu satu-satu, lagunya bakal muncul. Sementara sahabat pendengar, Vita juga udah siap-siap dengan informasi dari Indonesia. Kabar Indonesia akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, pastikan terus kupingin 103,5 Magelang FM. Well, kita ketemuan dulu sama lagu dari Mahalini ya, yang sudah di request satu persatu bakal Vita munculkan. Ada Mahalini yang makin cantik ya, makin terlihat auranya dan makin percaya diri setelah sudah menjadi seorang ibu. Spesial buat sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Original soundtrack Second Miracle in Cell No. 7, Mencintaimu.

Selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama Vita. Sahabat pendengar dari RRI, dikabarkan Kapolri instruksikan optimalisasi penanganan karhutla di Riau. Dari Kampar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Instruksi disampaikan saat meninjau kesiapan Polda Riau menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Peninjauan dilakukan di Kabupaten Kampar sekaligus menyerahkan peralatan pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kapolri mengatakan, kesiapan seluruh unsur menjadi modal penting menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Seluruh instansi diminta terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam setiap tahapan penanganan. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, terdeteksi sekitar 15.000 hotspot di wilayah Riau. Hasil pendalaman menunjukkan terdapat 329 titik api yang memerlukan penanganan segera. Kapolri mengingatkan seluruh personil meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, Riau memiliki karakteristik kebakaran hutan yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Kapolri meminta seluruh peralatan pendukung dipastikan dalam kondisi siap digunakan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Personil juga diminta menyiapkan sumber air untuk mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau. Selain kesiapan peralatan, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat melalui sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Upaya terus dilakukan agar masyarakat memahami aturan pembukaan lahan sesuai ketentuan pemerintah. Kapolri juga menyerahkan tambahan peralatan kepada Polda Riau untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan meliputi kendaraan roda 2, alat berat, dan peralatan pembuatan sumur bor. Menurut Kapolri, komunikasi antar personil harus tetap terjaga selama pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi yang baik dinilai mempercepat respon terhadap setiap kemunculan titik api. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.